0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
1: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Orang lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Ida, nyunguli WA ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ribu.
6: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan ki.
8: Walah Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung war.
6: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Ya, dan seperti biasa Vita akan menemani sampai jam 9 nanti dengan lagu dangdut remixnya ya. Jadi yang mau ikutan gabung boleh langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook, di Bercahaya FM, juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
5: Kayu kuwi lho.
1: Kaya kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Radio Bercahaya FM 94.3
8: Bercahaya.

Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah, ini kita mau bacain WhatsApp yang masuk. Ada dari Bu Mustolinga Darkam. Sik Asik, mau takziah dulu mbak di tetangga, nanti pulang on air lagi. Siap, turut berduka cita ya untuk tetangganya juga. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran pastinya ya, amin. Terus ada Mama Cantika juga nih. Selamat pagi Mbak Vita. Lagunya CLBK, salamnya buat Mbak Osa, Mbak Oni, Mama Rizky, Bu Puji, Mas Dimas, Pak Marjono, Mbak Aat, Bu Kajol, Bu Ning, Mama Eno, Bu Harti, Bu Kumis, Mbak Mar, Pak Marjono, Bos Kirno, Mama Bian, buat yang di grup semuanya, spesialnya buat Mas Parno di Aji Barang. Makasih Mama Cantika di dari Mama Cantika di Gerduren Purwojati ya. Dan Vita punya informasi juga nih ya, kalau besok tanggal 2 September 2026 itu akan ada pemeliharaan kelistrikan ya. Itu tanggal 2 dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Daerah yang terdampak itu ada di Jalan MT Haryono Baru, Jalan Juanda, Jalan Nusantara, Jalan Mutiara, Jalan Timah, Jalan Bintang, Jalan Besi, Jalan Tembaga, Jalan Darusman, Jalan Kranik, Jalan Jati, Jalan Wisata Payau, Jalan Salam, Jalan Nyamplung, Jalan Kendal, Jalan Cemara, Jalan Kispu ya. Salah, Jalan Klepu, ya ampun nih, terus saya kecil-kecil gitu ya, dan sekitarnya nih. Jadi besok siap-siap buat yang di daerah yang Vita sebutin tadi ya, karena akan ada pemeliharaan listrik untuk tanggal 2 September 2026 alias hari Rabu. Hari Kamisnya tanggal 3 September itu juga sama pemeliharaan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk daerah terdampak itu ada di Komplek PPC, Jalan Kayak, Jalan Kano, Jalan Bahari, Jalan Pasir Pantai, Jalan Teluk Penyu, Jalan Jukung, Jalan Pelabuhan, dan sekitarnya ya. Jadi diinget-inget ya, untuk tanggal 2 itu di sekitaran MT Haryono, Kumilir gitu ya, Jalan Damar ke sana. Terus untuk tanggal 3-nya hari Kamis itu di Komplek PPC dan sekitarnya. Jadi buat persiapan mungkin yang membutuhkan listrik ya, biasanya UMKM nih yang butuh listrik, misalnya penjual kue ya kan, buat bikin apa, buat oven dan mixer gitu, atau penjual es batu dan lain sebagainya, untuk melakukan persiapan pastinya. Oke, nanti Vita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di GPS. Sekarang Vita puterin tadi lagu yang direquest sama Mama Cantika yang minta CLBK.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
8: Tun,
7: ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
9: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
9: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan

0: Oke warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya Vita pamit undur diri. Nah ini Vita bacain juga WhatsApp yang masuk dari Pak Seja Marjono. Selamat pagi Mbak Vita, request lagu biasanya Mung Nyawang. Aduh kayaknya waktunya gak cukup ya. Salamnya buat Mama Nok, Mbak Osa, Mama Cantika, Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Kusiah, Bu Harti, dan semuanya aja. Selamat awal pekan, semangat ya. Makasih Mbak Vita, sama-sama. Ada Mama Rizky juga nih ya, GPS sik-asik ser. Cuma absen, biar gak ketinggalan. Salamnya buat semua warga LPPL Cilacap. Terima kasih, sama-sama. Sekarang Vita pamit undur diri, nanti Vita balik lagi di jam 9 di ngopi sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Ya,

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Dan seperti biasa Vita akan menemani selama satu jam ke depan dengan lagu-lagu Indonesianya. Yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan Vita juga bakalan kasih info-info menarik. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Senior, hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Ih, kotor,
6: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Mak, kulkasnya didol ya. Kadarwis orang gawe ini es, Mbok.
10: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngendi nagi. Orang tanya yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
9: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
10: Falang feeling. Prus. Orang ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
9: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
11: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, masih di ngopi-ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Ya, gak kerasa udah hari Senin lagi. Dan gak kerasa ini adalah hari terakhir di bulan Agustus ya. Mungkin masih ada nih yang hari ini kayak closingan gitu ya, merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Tapi mostly semuanya sudah dilaksanakan ya selama bulan Agustus ini. Dan alhamdulillah semuanya juga berjalan lancar ya, semoga gitu kan. Jadi kita sama-sama berdoa juga nih buat menyambut bulan baru ya, besok di bulan September. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud dan juga berjalan lancar ya. Amin. Gak kerasa ya kita udah di penghujung tahun 2026 juga. Kayaknya gak kerasa, baru kemarin ngucapin selamat tahun baru 2026 ya kan. Sekarang udah masuk di akhir tahun gitu, karena kita udah masuk di bulan ber-ber-ber gitu ya. Dan memang terpantau juga

musim kemarau ya. Jadi nanti di bulan September akhir juga mungkin sudah mulai peralihan ke musim hujan ya. Jadi kita mempersiapkan diri juga gitu kan, mempersiapkan imun tubuh yang baik juga gitu. Semoga sih semuanya bisa berjalan dengan baik-baik aja gitu. Kira-kira apa nih harapannya untuk bulan September? Boleh yang mau kasih wishnya atau doanya untuk bulan September bisa langsung di 0811 260 543.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nah gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Eh, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
9: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
9: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
9: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
9: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Eh, iya ya. Iya, benar.
10: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga Bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 seperti biasa akan ada Delia Molly yang menemani di Tegean. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
2: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai.

0: Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Yang ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: matur suwun.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Woi, cok,
3: asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya selamat. Kamu nih pak RT kan wilanak ke ya.
5: Selamat,
6: selamat, selamat.
5: Kanca
6: STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Ya enak,
7: ya mau. Bukan
5: cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
4: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
5: sekaya kaya tapi enak pak.
4: Oke, okay. Ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
8: Dari kesono mung karo sapa? Bilung aku, ora ono kok ayo ana. Woi, kok kok tinggal kene lagi ya.
9: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan.

0: Tan Care Center 165. Yuk segera ikutan program rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN Kids.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Bercahaya 94.3. Tegean, tembang gending klangenah.

satu frekuensi beragam inspirasi. Ya sayang, Lur, kembali lagi nang tegean tembang gending kelangenan. Ya karo jengdel nang kene. Nyong tak takon Rika, mangan jeroan apa ora? Mangan jeroan apa ora, kayak misalnya mangan jangan ati, jangan usus, jangan ampela, kayak apa ora, apa jangan jantung, kayak apa ora lho. Nek ya, apa sing paling disenengi? Apa jantung, apa usus, apa-apa kowe ya? Oke. Lagune campur sari lur, bisa di WA ngene 08111260543. Yang kok arep pada nyok-nyok lagu karo kirim-kirim salam men, kok pada gembira, pada bahagia. Ada pati ngluntrut, ada pada kepanasan, pada jero maring umah, maring latar, maring teras, ngisi sepanangi sorwit gedang, apa nangi sorwit glugu ketiban duren. Angga dibuka ke Samudono.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang,

0: Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Fuck, sama guys.
1: Gua anggar.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Tegean tembang gending klangenah.
0: Tiga Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tegean tete tembang gending kelangenan lur malur malur. Monggo sing arep bergabung 08111260543. Pacopo oke Bercahaya FM lur. Lik sapa Rika sing Esi Uli mangan jeroan. Apa kue ya Uli anak sing wis ora Uli ko. Iya 08111260543 keparka. Halo Tegean. Alhamdulillah sehat waras.
8: Uli mangan baik. Yang penting jeroan ati belah. Masa kon jeroan sing anu.
0: Ya mbok kan ana sing usus, ana sing jantung iki we.
8: Oh, kaya kuwe.
0: Iya.
8: Jantung lah. Oh lah. Ya ana baik jane.
0: Jantung hati. Iya.
8: Ya penting ya jantung hati kaya kabel jadi kaya mutan lah wis
0: nikah
8: maning baik.
0: Iya.
8: Ya salam sapa, ispinek kader pecenengan. Yang sekaya itu kan sugeng siang, terus kita ke Pak Kirno, sugeng siang Pak Kirno, Mas Tino, gue ngaki mompang, sugeng siang Mas Tino, sugeng Dimas, yang nang kebasnya apa ngerti kan akan saling kali serayu lah si sugeng siang, Mas Dimas, ya kembarannya Pak Kirno, gue sih, kanu batu kayak meling pernah kayak lama.
0: Oh iya loh, iya.
8: Ini terus gak kem Niko, Mama Rizky, Bunda Rizky, sugeng siang, Guardi, Pak Teriani, terus Kayu Mustol ingat Darkam terus anu siapa maning kie anu siapa yang macam Antika isu gang siang
0: Antika
8: terus Pak Mualif isu gang siang gua satu yang mau tinggal nyawiji yang 94.3 yang terhibur isu gang siang sebenarnya sih so lagu ne apa ilahnya lari gunung apa puncak gunung lah kedua mana Antika ibu baik.
0: Oh iya sih neng gunung
8: spesialnya spesialnya onten niki lu kagum Ibu Yuli Miss Giyati sekeluarga Bukit Mawon dan Binalikan sehat adalah itu yang kali sapi kalah ya kok penjenengan matur nuwun waktu kalian sebagai sangat semangat ya tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung, gugur gunung, gunung selamat. Mana gunung selamat kok? Gunung Sari, caping gunung, caping gunung. Apa ke gunung-gunung ke? Gunung, caping gunung, gesang caping gunung, gugur gunung. Caping gunung, gunung di sini lare gunung. Yang lari gunungnya orang nana ya, dibusak apa ya? Slow banget, kok enak banget kok. Orang nana kok, angin telepon maning ke. Oke.
1: Halo Tekian.
2: Halo Tekian.
0: Iya.
2: Wong ayu yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Oke. Okay. Aduh kayaknya manis cantik glowing.
2: Sehat. Masa mami glowing biar anaknya glowing.
0: Iya, kan? Mami nganggone apa sih Mi? Apa maring salon Mi?
2: Oh enggak, rahasia.
0: Oh rahasia.
2: Nanti anggar kesini tak kasih tahu.
0: Oke. Okay. Online enggak? Larang ya Mi, tapi larang banget Mi, rekone 500.
2: Enggak larang. Enggak sampai 100.
0: Masa?
2: Yakin temenan wong ayu.
0: Itu udah lama apa baru kemarin?
2: Ya udah lama lah.
0: Apa jadi ya?
2: Ada setahunan lah.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
2: Harusnya telaten wong ayu.
0: Oh iya. Mm-mm. Jangan-jangan
2: Mening, cantik ASEAN di tempat uang
0: kah? Iya.
2: Sini anaknya lebih kalah.
0: Oh iya.
2: Ini saya main banget bu.
0: Oh iya.
2: Putih. Anu ya ya om. Dewe-dewe kawanis.
0: Oke.
2: Aku jadi pelaku nih.
0: Apa Mi?
2: Perahu raya rar paring pasar gede.
0: Oh iya. Pasar gede.
2: Semuanya yang di pasar.
0: Oke.
2: Yang pada jahit-jahit sing bergairah ngrungokno mami Bintoro karo ring cantik yang manis yang glowing.
0: Semangat.
2: Salami sapa bae iku mawe. Sing munggah siapa tadi?
0: Sing munggah tadi Barkah.
2: Oh iya, salam untuk Barkah. Bas Kirno. Salam untuk Pak Juli. Senja. Pelanggini aku sing lumayani bekas pori gawa Bali.
0: Pakai utama enggak senja utama.
2: Ya, kodok namun di sit.
0: Ya, senja utama.
2: Senja utama. Bekas ini ngiler.
0: Senja utama kereta.
2: Salam untuk Bos Kino, Pak Hadi Haji Barang, Pak Tondok, Pak Marjan, Mustolinga.
0: Paling gunungnya bilang.
2: Salam untuk Dimas.
0: Jadi
2: aku lagi dandan, ya ayu banget nih.
0: Oh ya, waduh Jon, ayu nevol. Jon, acara apa? Mau kemana acara apa Mi?
2: Gak ada tamu kan, aku udah cantik.
0: Oh iya ya, oke, siap.
2: Sanggulan, ibu-ibu ya jendani sanggulan.
0: Oh iya.
2: Nanti
0: iya.
2: Di bonding lah, baru cer ore-ore.
0: Oh iya, dan bonding.
2: Tunggu panjang dulu, wong ayu.
0: Oh iya.
2: Sanggulannya beli di Rita 100 ribu.
0: Wih, kecil.
2: Salam untuk Pak Beni.
0: Ya.
2: Dimas. Salam untuk Pak Salut.
0: Ya, Korea.
2: Korea. Kemarin itu ada temanku ya, anu online jalur lagu apa lah. Tapi orang dijelasin kok jenenge.
0: Oh.
2: Pak siapa ya?
0: Siapa?
2: Pak Rasimin.
0: Rasimin
2: kan. Aku juga kan cara Rasiman.
0: Oh. Kau
2: itu jenisnya Rasimin.
0: Oh. Mirip. Oh. Iya.
2: Jauh banget loh.
0: Oh ya.
2: Kejauhan paling 2 jam. Motor nyampe.
0: Oh iya.
2: Salam untuk Pak Stejo Sunarjo. Salam untuk siapa mikir ya? Oh, sing main Korea kue ya. Salam ya. Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika.
0: Mustolinga.
2: Salam untuk Rahayu Mustolinga sudah dua kali ini.
0: Oh iya. Seja Marjono.
2: Oke. Salam untuk Bututi.
0: Bukusiah. Amin Maskur.
2: Iya, ya. Amin Maskur urung cekelakan yo ya.
0: Bu Wiwi.
2: Bututi. Dina Osa.
0: Oke.
2: Okay. Bularas.
0: Pak Haji.
2: Alhamdulillah mendah lancar nih.
0: Oh iya.
2: Bu Bajol.
0: Heeh.
2: Terus Mbak Mar yang cantik.
0: Oke.
2: Okay.
0: Hihi. Semua mending.
2: Salamnya untuk siapa bayo? Lalu bapak-bapak kan wes kabeh.
0: Iya, semuanya lah ya. Pak Bening udah ya.
2: Ya, salam untuk semuanya yang monitor radio Bercahaya.
0: Oke.
2: Okay. Sambil tangan tegi Pak. Tegi ini aku tapi di kesop Ibu Tuki Bening.
0: Oh iya, enak.
2: Kesop Ibu Bening.
0: Oke.
2: Okay. Teng cantik.
0: Iya, siap.
2: Semoga sehat waras.
0: Amin.
2: Lancar ketemu Mami Bintoro lagi.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan-mantan, terima kasih. Iya, oke lah. Kuning ngomong sing pertama telepon siapa ya? Berkah lari gunung, bocah gunung.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
6: Iya pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenan.
1: Perahu layar nang teluk penyu arep mari.

0: takot ka ng angin, maupat. Kuwet ceritanya ng dongeng. Ang asli aja tolaya. 0-8-6-6-6-6-6-5-4-3. Halo, tekean. Ya, makasih nga, mbak. Kenapa, penyok?
1: Guys, lilitan gue mikir mangan jangan ceruan jereng.
0: Oh, jangan ceruan apa sih paling kau senengi?
1: Jangan ceruan medus, sing jelas, weh.
0: Ya apa maksudnya? Apa hati apa? Apa ilat?
1: Sing apa? Pelapa ya?
0: Oh, pelapa. Oh. Nek ilat melebu ceruan apa utuh-utu ya?
1: Ya utuh lah, ilat sendubur lah.
0: Tapi kan nang jero, Bok.
1: Ya Allah. Ya nah, iya nah, ya beda, Pak.
0: Ya tapi kan nang jero ilat, masa ilat nang jebak berarti melet baik ya.
1: Ah. Ya melet baik ya gue, melet melet tarik nak melet baik gue.
0: Berarti ilat aslinya mlebune jeroan.
1: Ya, jeroan dhuwur iku
0: lah. Iya, berat. Wong ngomong jeroan dhuwur berarti nek jeroan ngisor. Ya orang kan jeroan dhuwur, nek jeroan ngisor ya orang nana, nek kaya kan nang jaba. Ya, kaya kan nang jaba, Bok. Berarti kaya udah jeroan, kaya jaban. Nek jeruan kayak usus, ati, ampela, terus.
1: Nyengir baik-baik bakar. Ya, saya meling banget kan bakar.
0: Patuknya meling ya, iya kayak bocah kayak patuknya meling, kayak jaban gue.
1: Barengan bar pasan meling-meling
0: pancen ora meling wae kae bong pawon ra nggawe
1: ya pawone serem mangsan ya kaya apa sih kan
0: ah si ake pawon ya ah
1: ya jan
0: kemiki bu sapa ya oh bu Bintoro ding
1: apa
0: ditunggoni nang bu Bintoro iya napa bos Kirno kembaranku iki jare kae.
1: Oh ya, selamat siang bos ya.
0: Senang teman, senang teman temu kembaranku. Nah,
1: lewat ceruan ke bos, nomor ini jam ceruan bos.
0: Monitor posisi neng jeruk lagi apa jeruk purut pak?
1: Biasanya neng condong biasanya neng kenagi kayak neng.
0: Oh Senin kandel, Senin ya neng rewel loh kayak gue. Iya, rewel loh kayak. Anggoha gak rewel loh, usah rewel loh kayak gue.
1: Iya.
0: Umay loro ya Pak Bos Kirno ya, arep ora bali ya podo amat. Ora bali jeruk lagi ya pokoknya kadang rewel loh kayak gue. susul dengan anak disusul dengan anak biri. Ya Pak.
1: Bedine serang orang-orang ya bos ya, wis gede ya bos ya.
0: Siapa?
1: Birline.
0: Birli. Birli ya SD sih SD ya Pak. Apa kesaing? Ya gagah Birli lah. ngomong-ngomong Birli ke Pak. Gagah Birli karo kok apa sih?
1: Ya iyalah
0: man.
1: Bos
0: ya
1: kegara
0: aja. Aling satresna
1: ya. Senggol-senggolnya gue. Orang ibarka gue mau. Suun salahnya karena mantin dorong. Bos kino ya sukan siang. Mama cantik anak kejuren, sungguh siang. Bang M, sukan KBC gue, nengkan dia sungguh siang. Mati ya nih, Toprek geng, siap Pak Gati Ciparang.
0: Oke.
1: Bu Harte, Mama Enong, nang Jalan Dere ya, suka siap. Dina Osa, ya, suka siap.
0: Oke.
1: Mama Rizky, alias ini Blabok ya, suka siap. Mama Riba sehat.
0: Oke.
1: Terus salut nang Korea Barat, suka siap. Saking Cikado, Pak Gati Ciparang. Bu Mustol ingat datang gue nang kuripan lo parjanya sugeng siang. Pak Kitondot ya sugeng siang. Mbak Martiani
0: nah.
1: Terus yang mau kabin baik nunggu tag ya nda ya.
0: Oh iya
1: sana ya Mbak Satukah tetap semangat. Terima kasih Niko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Monggo Prasetyo terima kasih. Siti Kere Warman sugeng siang tegian Warman. Mbah Maman. Oh Mbah Maman saking wilayah Cilacap Kidul request lagune pilih bakso opo mie ayam. Salam engko kabeh bae engko Jengdel. Suka makaryo ngantos paripurna semangat sehat selalu. Amin. Pak Wahidin. Ini bukan TV, Pak. Mijan Mijes, siapa Jes? Terima kasih. Orang buka, orang seneng jeroan. Pak Hadi Cibarang, aku Del nek nyong tas. Ta seneng jaban ora jeroan dan nyong seling-eling. Eling-elinge anu Pak, nggih sore jam 3-an. Iya, sing bangsane anu kaya kowe jam 3, Pak. Khusus ya Pak sekarang ada caranya ya Pak. Nang dokokan. Niku nanti lagu-lagunya lagu-lagu Calung Banyumasan kok sore jam 3. Salam go kabeh bae tok-tok wiji-wiji anu lagi terang mbok ora tukul godel. Matur nuwun, terima kasih Pak Hadi Aji Barang. Barkah, matur nuwun, terima kasih. Tondot. Apa Ndot? Apa sih? Salam go Mustolinga nang kuripan Wadas Dhuwur. Oke. Mama Enok, aku seneng jeroan iwak tongkol, iwak jahan. Jangan jeroan sapi lan kedus mbadel kue nek. Mereka yang bocah cilik waduk. Penciaran ini cik-cik yang bocah cilik. Kena ngeris tua kena kayak nyilik iku. Kue nek diolah bener ya enak badel ngolah bener ada sih orang-orang bener ya. Nek joran iwak dimasak di cara saya nek joran sapi karo wedhus dimasak empal gentong. Wih mantep banget model gue sih pinter masak nyata gara ngeplok. Mama enak bener. Wih ayu nih mami. Masya Allah cantiknya nyata foto nih mami. Gelungan 1000 ya mami. Masya Allah cantiknya mami Bintoro. Gelunge ya Allah, berarti yang ngarep kowe maring anak ya Dim, mulane telepon disit Dim, selain nang kok dimasak nang kok mau pintar oke dandan disit men ayu. Jadi yang arana tamu kowe ayu, ora bresobres kaya nyong. Ustalinga Darka ora tau ora doyan jeroan ya. Fazar SP enak. Oke guys, nanti kita lanjutnya kembali ya kan. Setelah kita perdengarkan bersami-sami lagunya hai miki sing didaluk nang bocah lanang kae kae kasih nang kana kae penguasa alis rayu. Aduh. Nanti kita lanjutnya akan kembali begitunya di acaranya kan anti begitunya tegeannya kan oke kan kan ya oi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Iran mengklaim telah menyerang pangkalan udara Al-Minhad di Uni Emirat Arab pada Senin 31 Agustus ini. Iran menyebut serangan tersebut menarjetkan personel militer dan helikopter Amerika Serikat yang berada di pangkalan itu. Serangan tersebut menggunakan puluhan drone serang. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, erupsi pada Senin 31 Agustus sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati mencapai 3.500 meter di atas puncak atau 5.960 meter di atas permukaan laut. Menurut Armen, kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 1 jam 1 menit 48 detik. Kemenangan jadi incaran pemain timnas Indonesia U20 ketika menghadapi Malaysia pada laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Los Laos National Stadium, Vientiane, Senin 31 Agustus ini. Timnas Indonesia U20 berada di grup H bersama dengan Malaysia, Laos, dan Australia dalam fase kualifikasi Piala Asia U20 2027. Malaysia akan menjadi lawan pertama. Laga ini akan menentukan langkah Indonesia. Pasalnya hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final. Sementara hanya ada 7 dari 8 runner up grup yang akan lolos ke putaran final. Sedangkan penghuni peringkat ketiga dan keempat dipastikan tidak akan berlaga di Piala Asia U20 dan ini yang berlangsung di Cina pada tahun depan. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: Duh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam.

0: tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Tegean tembang gending klangenan.
6: Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Lur. Ya sayang Roni Andika. Waduh. Assalamualaikum Jengdel. Waalaikumsalam. Sugeng siang Jengdel. Saya Roni Andika di Lumbir Banyumas ya. Salam buat semua saja. Semoga sehat selalu. Amin. Rukis lagune dalan anyar dalane ngone kaki dawad. Jalan anyar, jalane alus, sing alus, kue pipine, nini pulus, kue arine, ya. Halo Tegean.
7: Halo Tegean, sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Den.
6: Waalaikumsalam Rizky Petarangan. Ya, alhamdulillah Maris.
7: Petarangan metu petok.
6: Sinyal
7: angin banget anu di barat.
6: Oh, barat daya. Iya. Ayo kuwe musim
7: Tegean Mbak Den.
6: Ya.
7: Gua padha nelongso ana ora sih kayane gendingane ya.
6: Kuwi lagune Kus Plus.
7: Iya.
6: Ya ora ana lah gendingane lah. Walaupun ke Jawa.
7: Kata sing anu modul kaya nu gendingan.
6: Kurna nake walaupun ke Jawa, tapi kan anu lagu ngopo ya? Jopodo nelongso.
7: Ya anu kae lah apa jenenge? Iki dening angel temen kok.
6: Krungu.
7: Ya anu apa ya? Nurhana bisa.
6: Apa? Pirang-pirang Nurhana jenenge anu lagune.
7: Ya lingsir wengi ya ora apa-apa.
6: Ya. Lingsir wengi ngaparika. Ya.

0: Ya turu.
1: Oh, turu. Besarku ngapa?
0: Nah, iya lingsir bengi ya turu, lingsir awan yang lehem pada bae karo anu rungok nate geane bate di belah ketak.
1: Iya iya, berarti pada bae ndelosore ya. Oke.
0: Ya iya pada bae bengi ndelosore keblebasan anggere anu anu awan tulen ndelosore mandan kemutan.
1: Oh iya, betul kemutan. Iya.
0: Kue anu statusnya apa Mbak Del? Gawe status apa ora?
1: Gawe dong. Rika seneng jeroan apa ora?
0: Kepriwe?
1: Rika seneng jeroan apa ora?
0: Oh jeroan iwak apa?
1: Iya, lo cari jeroan ya, apa sih?
0: Seneng aku Mbak Del, lebih-lebih nganggur aging goreng kaya.
1: Apa?
0: Aging goreng iwak pitik we sing teki cipik we pelane disit Mbak Del.
1: Oh ya kue. Iya
0: iya, oh tadi sing ngalak-ngalak disit sing tekae apa jenenge? Cicipi, agar sing main kok keri nih gue.
1: Jebule dipangan kucing. Oh rauman kau bus.
0: Iya bener-bener ya. Kan paling seneng aku lah gue pelah nomor siji gue.
1: Oh,
0: jadi karut-karut cepet entah kayak gue nang lambe kayak gue.
1: Mulane anggere goreng ampela karo ati ya ampelane disit sing mlebu suara gue atine kok keri iki mbok. Iya anggere bareng ati karo ampela ya kok kalah.
0: Iki anggere anu jeroan ya kowe ampelane disit kowe.
1: Oh ampelane karet.
0: Berarti kan aku ora tenang.
1: Oh, buket kok pahit-pahit buket.
0: Ora anu tenang.
1: Pahit-pahit buket enak kok.
0: Ya mandan-mandan cepet ta kowe.
1: Iya enak kok.
0: Ngerti gue maksudnya.
1: Tapi enak.
0: Ya iya enak ya, ngerti enak pancen. Lalu ngerti lagi bunga ya Mbak.
1: Oh iya, iya banget. Teman-teman yang ngerti tanggal loro, tanggal telu, tanggal papa, tanggal lima, tanggal enam, tanggal siji. Kue.
0: Ya iya, gue sih kan nuka model-model abangan ya iya.
1: Iya.
0: Aku model irengan ya orang Mbak Del.
1: Loh, yang kutulin dina-dina tanggal siji loro telu, lima, telung bulu siji. Kutulin abong, abe. Ya
0: itu modelnya kayak gue Mbak Del, Mbak. Jadi anak-anak repa-repa tanggal loro tanggal telu kayak gue bangsane Mas Dimas gue.
1: Abong kabeh lawan sing
0: ya anggur tanggal enyong anu ireng kabeh ya anu.
1: Iya jere dim ke senggal tanggal.
0: Iya salamnya Mbak Del.
1: Ya
0: anggur Bunda Oni, Bunda Setira, Mami Bintoro, terusan Bunda Harti, Mbak Osa, Mbak Mar, terusan Mak Enok. Kowe Mak Enok kuwi mlebu burung Mbak Del?
1: Belum. Tapi nang
0: ya.
1: WA kayane.
0: Aki kae mbok jemput dedek enak mbok.
1: WA tadi WA.
0: Nang mbok Mbak Asmara, Mas Barka, Mas Dimas kowe ora kelalen lagi ngapa kowe? Apa wis mangan sing ambak?
1: Wis.
0: Oh ya moga-moga kaki sehat Pak Seja Marjono, Pak Amin Makut, Pak Hadi Bubarang, terusan Mak Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya pada sehat Mbak Karti, Pak Beni, terusan Bok Kirno, Sugeng Tiang Bok Kirno, moga-moga laris manis Tanjung Kimpul.
1: Oke lagi nang rewel loh gue.
0: Kepriwe?
1: Lagi nang rewel loh.
0: Oh, lagi nang rewel. Ya.
1: Rewel loh.
0: Ya kanggo. Anu Bunda Mustolinga, terusan kanggo Bapake Guntur kowe nang Palembang. Ya kanggo kabehan bae sing lagi ngrungokna tegane Mbak Del. Moga-moga ya warga LPPL Bercahaya ya sehat walafiat.
1: Amin.
0: Anggo Mbak Adele ya rezekine lancar kul barokah.
1: Oke, salam balik ke sekang Pak Bos Kirno langsung ke. Salam balik ke yang Mama Rizki.
0: Oh iya. Waalaikumsalam Bos Kirno. Moga-moga sehat selalu.
1: Amin. Acara ya, welo
0: kanggo Mbak Adele ya. Sehat selalu, rezekine lancar kul barokah. Matur nuwun Mbak Del. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak jenengan panggonan kok jenengannya rewel loh kayak gitu ya. Omong temen nang pemerintah ge ngotenane rawane direwel. Soho jeruk legi. Lah aku tah segala jeruan seneng del. Oke. Tinggal tanggal sekian. Oke. Kenang pacebok Mbak Kajol toti arti maaf lah aku ora seneng babar blas jeruan. Amise bikin mual nang jero weteng. Iya, sing mual ya weteng lah. Ngerano sing nang kuping ya udah mual jenengane. Apa? Berbuk. Tarik lingsir wengi Mama Rizky nang petarangan sing doyan petok-petok. Siapa lagi yang mau petok-petok? Oe oe. Oe oe.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu par tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lura, siap.
5: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
7: Tegean, tembang gending kelangenan.
8: Tete-tete gean tembang gending kelangenan. Tondot, aku paling seneng ati karo usus. Yeah. Bos Kirno Zain, aku ra seneng jeroan tel, seneng sing jaban. Hihi. Tapi papa mending arwanane pink. Kelabine lo maksudnya lo. Lambine mama ke ya. Tapi anggar mama tuku soto babat, aku ya melu mangan. Anggar didulangi asik. Babat padahal jeroan ya. Kayak anggar babat kayak ngulingarani yang main apa anduk. Mak, tumbas soto anduk lah. Sing enak anduk kayak gue. Soto anduk, soto anduk. Nyong seneng kayak soto anduk. Terus kan kayak anduk ya. Coba kayak anduk wak. Anduk kayak anduk disikar-sikar. Caresin guntingin. Kalau tekean.
9: Halo tekean.
8: Oh ya, Mami Tia. Kirain Pak Tio. Gimana nih? Lagi di posisi? Halo. Dengar ana suara.
9: Hah? Pinggir kali, Mbak.
8: Oh iya, pinggir kali wetan segara. Ditiliki malah lari segera.
9: Sehat.
8: Alhamdulillah. Wingi babeh be telepon jadi salam nggo Bu Bintoro. Bu Bintoro apal banget karo Putih Cerek.
9: Masa?
8: Iya, iki. Tapi ngerti, ngerti.
9: Buruk ya.
8: Nggak, tapi ngerti kayak iki ngono takone iki. Kae anu apa jenengane? Pak Tio kenal anu enggak mi? Oh iya, aku ngerti ku. Karo mami e. Hai gue Cerek. Siapa jenengane? Ya iku, ngono kuwi, Tia. Oh iya, wah, aku ngerti. Gue Jere. Gandeng pai.
9: Ini salam lagu Mami Bintoro ya.
8: Iya, ini lagi mendengarkan ini.
9: Iya, nek lagi dengerin.
8: Oh, dengerin nih on voice kae.
9: Ini lagunya apa, Mbak?
8: Lagune apa ya? Abote Tresno Nandang Pronto.
9: Campur sari ya, campur sarian ya.
8: Iya.
9: Aku mau kayak apa ya? Apa kasmaran ya, Nabi Sora?
8: Oh ya, lagu lama tapi masih enak kayak gila ya.
9: Ya. Iya. Salamnya ke kabian baik lah ya.
8: Ya. Iya.
9: Acara TGR. Salam kenal yang belum kenal.
8: Iya. Artis kumulon.
9: Iya.
8: Kemarin ada acara rame-rame.
9: Sehat selalu ya.
8: Nge. Kemarin acara rame-rame sini. Pada ngerawuh. Ya orang apa-apa.
9: Kapan orang dirungoni?
8: Oh, ada Bu Bintoro, barang ada siapa, barang ada sapi. Apa, ada. Apa? Kemarin 2 Agustus, kasih banget Agustusannya.
9: Tegasikan.
8: Main orang apa-apa, ngomong daripada ketabrak RT-an diane, RW-an diane, tegasiki.
9: Oh iya. Ya, wes. Kapan-kapan nek kae ya, nek.
8: Insya Allah.
9: Kontak aku nggak bisa.
8: Insya Allah.
9: Oke. Oke, sehat selalu ya.
8: Amin. Ya. Terima kasih.
9: Orang ser ya, orang.
8: Ya orang apa? Ser ya kok. Biasa ser ya. Ya kena ya sure gue. Ya sure.
9: Ya. Apa teto? Apa teto?
8: Allah cenggah gue penyong kok.
9: Iya. Apa tene? Apa tene dirimu?
8: Iya.
9: Iya. Yang ngerti ucapin dong.
8: Ya orang apa?
9: Orang apa ya?
8: Orang apa? Kok menaruh ngomong ser ya kan? Ser ya kan?
9: Iya ser.
8: Astagfirullah. Jadi gini guys, di acara radio yang di sana, gue nyong kan dengeran apa bikin sesuatu yang unik, yang beda, yang pokoknya yang enak lah, nang awak, enak nang hati ya. Lah gue nyong gak ini gue, pokoknya terakhiran gue ser ya gue. Kene tiru-tiru. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa ya. Jadi mikir ngomong ser kaya ora. Oke, oje ser. Oke. Thank you. Sayang-sayang. Sayang-sayang di play. Tekan apa ya? Oke, kenggo. Putiau. Tia dan Tio. Jadi Tiau. Terusan ke mau nasuh nang jebegi ya Hud. Makasih banget Hud. Terus apa maning? Oh Mbak Dina Laras kiri ke. Ke Putia kemutan Mbak Dina Laras apa ora dadi Mbak Dina Laras ke angkatane sebelum Putia Pak Tio. Kemutan ora Mbak Dina Laras sama Putia sama Pak Tio. Jajal ngono.

0: Egean, tembang gending klangenah.
1: Saking jalan MT Haryono 22 Cilacap ya lur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemangko jam telu kita ada lagu-lagu kae calungan nang acara topokan. Yongko pada topok renyong ya. Jam telu kok. Ke Mbak Dina Laras matur nuwun. Siang Jeng Del, nek aku ora seneng jeroan. Wedi kolesterol, salam go. Pandemen tegean ya Jeng Del, kagem Jeng Del matugas. Matur nuwun. Terima kasih. Sing wis nang komen-komen pacet bok, tere thank you. Terusan ngesuk insyaallah ya karo TV liane. Karo TV apa karo sapa iki? Nek karo nyong kan cablak, Kak. Nek karo TV alus pisan. Iya. Beda wong ya beda rasa, ya ora apa-apa. Sing penting pada baik, kepenak ya render. Ya iya. Anak nang ati penak nang awak. Aja mari mandi ya lur, kok kebarnya insya Allah ana berita Indonesia Persada di nekorannya ana berarti lagu-lagu campur sari ayak uwe ya sayang lagu nih ya jul kemewek lebih tiyo kemewek. Mana sih jaluk dalan anyar siapa ya dalannya kaya kaya siapa ke? Ke campur sari ke kaya kie. Pokoknya bayangannya kaya pokoknya nek wadon ya nini nini yang nginang kaya kaya nggak ngono nini nini nginang kaya pas banget iya. Terus wedang kopi net selebok kaya doreng ijo karo abu-abu kaya. Dodok ke nangis sorbit pelem karo nyeseti kelari. Sampai jumpa nanti ya guys. Terima kasih, tetap semangat. Bercahaya FM jadi teman Anda.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Dawuhkuri, wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat, Jumat 28 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Wamenkes RI Dr. Benyamin Paulus Octavianus meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Pustu Dawuhkuri. Layanan tersebut diantaranya ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan KB, kelas ibu hamil, ruang kesehatan anak dan imunisasi, serta ruang damakesmas. Usai melaksanakan peninjauan,

0: lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI ke Pustu Daupuri merupakan momentum penting untuk memperkenalkan dan berbagi pengalaman terkait berbagai informasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan di Kota Denpasar. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar terus mendorong penguatan puskesmas pembantu agar tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya promotif dan preventif, serta deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, laporan reporter Bambang Haryadi dari Radio Publik Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live. Kita akan kembali lagi berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Indu Santiago di RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host. Dan Berita Indonesia Live hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang WIB, jam 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airingnya atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 WITA dan di 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talks.
3: Persada ID Talk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersama saya Edo Santiago. Hubungannya apa? Perselingkuhan.

0: dengan gangguan jiwa nih kita sudah kedatangan tamu terhormat yaitu Dr. Katarina Bernadette Dindas Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa.
1: Iya, ya, betul.
0: Dari RSUD Temanggung ini kita mau ngomongin soal perselingkuhan dan gangguan jiwa. Kalau secara definisi nih, Mbak Dinda, sebetulnya perselingkuhan itu apa sih?
1: Nah, bagus banget. Jadi kita tuh taunya selingkuh secara garis besar lawan jenis gitu ya. Ada hubungan khusus apa segala macam. Nah, kalau mau balik lagi nih, apa sih selingkuh itu secara secara definisi itu kita boleh lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin bisa dilihat ya. Di sini saya langsung bacain aja daripada salah ngomong. Ini yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, selingkuh itu secara definisi lebih ke menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, atau bisa juga disebut serong. Nah, arti pertama tuh.
0: Ya, serong tadi ya.
1: Masuk ke definisi KBBI yang pertama. Nah, itu masih global ya. Kan hanya menyembuhkan global, sesuatu untuk kepentingan sendiri.
0: Apapun itu berarti terang. Ya.
1: Betul. Yang kedua, ada juga arti selingkuh tuh ternyata menggelapkan uang dan korup. Nah, banyak ya berarti ya.
0: Berarti banyak.
1: Iya.
0: Jadi selingkuh itu gak hanya mengerucut ke satu titik itu ya.
1: Betul. Dan arti yang ketiga menurut KBBI adalah berarti menyeleweng. Gitu.
0: Nyeleweng ini juga banyak ya.
1: Banyak.
0: Kan segala hal itu
1: data,
0: kan juga.
1: Data apa segala macam. Nah, jadi di sini kita mau membantu dulu nih menggalakkan ternyata tuh selingkuh enggak hanya lawan jenis, enggak hanya dengan
0: pacar, istri,
1: hubungan
0: suami
1: istri, ternyata tuh artinya masih besar, definisinya semakin besar.
0: Hubungannya tadi kalau kita tarik garis lurus gangguan jiwa ya, bisa berawal dari gangguan jiwa atau bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang lebih ya.
1: Betul.
0: Ini mungkin bisa dijelaskan nih.
1: Kalau ditarik dari gangguan jiwa dulu nih, gangguan jiwa juga macam-macam ya mas ya. Nah, biasanya itu yang bisa menjadi premorbid atau faktor risiko munculnya perselingkuhan, entah itu di bagian pasangan, uang, ataupun data apapun, adalah yang berikatan dengan gangguan mood dan gangguan kepribadian. Seperti itu ya. Jadi dari banyak gangguan jiwa, ada gangguan jiwa organik, terus ada gangguan jiwa psikotik, gangguan mood ya. Terus ada gangguan kepribadian yang paling sering menjadi faktor resiko atau mencetuskan adanya hasrat ingin selingkuh itu dari gangguan mood sama gangguan kepribadian. Kok bisa sih balik-balik lagi yang namanya gangguan jiwa mau apapun itu ya. Itu dipengaruhi oleh tiga faktor nih secara garis besar Mas Edo. Ada faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial, biopsikososial. Yang ketiganya saling berhubungan dan saling menjadi lingkaran setan.
0: Sorry, tadi yang bio ya, biologis ini berarti apakah secara harfiah keturunan atau apa?
1: Oke, menarik ya. Ya, kita ngomong ke ilmiah dulu nih, evidence based ya, berhubung basicnya juga kita di kedokteran. Jadi sebenarnya nih, asal mula bisa terjadinya ada rasa selingkuh itu didasari oleh adanya rasa lust drive nafsu ya. Nah, dari neurotransmitter di otak itu yang paling berperan adalah dopamin. Ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, yang paling dopamin adalah dopamin. Nah, ini faktor neurotransmitter yang tinggi itu yang menyebabkan kita punya tendensi atau punya bakat yang lebih dari orang yang lain.
0: Oke, demikian tadi waktu kita bergabung bersama Dr. Katarina Bernadette Dindas Sekar Melati, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baik, pendengar, sekarang kita menuju ke Provinsi Banten. Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026 yang laporannya akan disampaikan oleh Andri dari Tangerang Radio Provinsi Banten. Silakan Andri laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang apresiasi Raja Wali Junior League 2026. Bupati Tangerang Muhammad Misyor Rashid secara resmi menutup kejuaraan Raja Wali Junior League 2026 usia 10-13 tahun yang digelar di Sport Center Kelapa 2. Dalam sambutannya, Bupati Misyor Rashid mengucapkan terima kasih atas pemilihan Sport Center Kelapa 2 Kabupaten Tangerang sebagai tempat penyelenggaraan dan mengapresiasi kejuaraan tersebut sebagai upaya pembinaan talenta-talenta muda sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki sarana olahraga yang sangat memadai dan lengkap, khususnya bidang olahraga sepak bola. Tercatat ada stadion mini di setiap kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bupati Michelle juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya dan senantiasa memberikan tuntunan agar anak-anaknya terus semangat belajar di sekolahnya masing-masing. Ia juga berharap kejuaraan tersebut bisa menjadi agenda tetap yang rutin digelar setiap tahunnya dengan lebih baik lagi, baik cakupan peserta maupun penyelenggaraannya. Melalui kejuaraan tersebut, diharap juga dapat melahirkan pemain sepak bola yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Adapun juara kelompok umur U10, juara pertama diraih oleh SD Negeri Pinang 3, juara 2 diraih oleh SD Negeri Pondok Jagung 4, dan juara 3 diraih oleh SD Negeri Kompleks API. Untuk golongan usia 13 tahun, juara pertama diraih oleh Palapa Maverick, juara 2 diraih oleh Beringin Putra, dan juara 3 diraih oleh ARHFC. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Andri untuk laporannya. Dan pendengar dari Banten, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Bersama Tangani Karhutla di Kendawangan, Bupati Ketapang serahkan bantuan dan ajak masyarakat perkuat kepedulian lingkungan. Reporter Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang sudah siap dengan laporannya.
2: Terima kasih. Bupati Ketapang meninjau lokasi Karhutla di Natai Belian, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan optimal dan memberi dukungan kepada petugas. Peninjauan dihadiri Porkopimcam Kendawangan, Tim Supervisi Mabes TNI, Satgas Karhutla, PT BGA Region Kendawangan, BPBD, Relawan Lanal dan tim gabungan lainnya. Bupati juga menyerahkan bantuan suplemen, minuman, dan kebutuhan pendukung ke posko Karhutla Kecamatan Kendawangan. Juga mengapresiasi petugas dan relawan serta menegaskan kerja keras mereka adalah bentuk pengabdian untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Bupati berdialog langsung dengan petugas untuk mengetahui perkembangan dan memastikan kebutuhan lapangan terpenuhi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena rawan memicu api menyebar saat kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat jika menemukan titik api agar cepat ditangani. Petugas diminta utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan perkuat koordinasi serta kekompakan. Penanganan Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah dan petugas. Semangat kebersamaan ini mencerminkan filosofi Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari terus gotong royong menjaga Ketapang tetap aman, nyaman, sehat, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Wilia Susanti dari Radio Kabupaten Ketapang untuk laporannya. Dari Ketapang sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur, di mana Magetan raih terbaik ketiga apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026. Untuk selengkapnya akan dilaporkan reporter Wina dari Magetan Indah FM. Silakan laporannya.
3: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Nusa Dua Convention Center Bali. Kabupaten Magetan berhasil meraih terbaik 3 kategori pemerintah kabupaten se-Jawa Bali pada bidang penyediaan akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri dan turut hadir mendampingi yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto. Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar, salah satunya adalah pendidikan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyediakan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Capaian tersebut sekaligus semakin mengukuhkan Kabupaten Magetan menjadi salah satu daerah di regional Jawa Bali yang mampu menghadirkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan pendengar, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang semakin mudah, merata, dan berkualitas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wina untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Magetan Indah FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional guna memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional didesain agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah akibat ketidakakuratan desil. Menurutnya, pemutakhiran data memang diperlukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, namun perubahan status desil semestinya tidak langsung menghentikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kondisi ekonominya masih layak untuk menerima KIP kuliah. Henry, yang juga legislator bidang sosial itu, mengaku bahwa menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait ketidakakuratan desil dalam DTSM yang salah satunya berdampak pada penghentian bantuan KIP kuliah. Ia mengatakan bahwa KIP kuliah merupakan instrumen strategis untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu dan rentan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Menuju ke berita selanjutnya, kita akan ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Libatkan 4.000 peserta, warna-warni kemeriahan pawai budaya dan aligoris HUT ke-81 RI di Kabupaten Sijunjung akan dilaporkan oleh rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM Kabupaten Sijunjung. Silakan Romi Yeni untuk laporannya.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, suasana meriah mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Kabupaten Sijunjung sukses menggelar pawai budaya dan alegoris yang menyedot perhatian ribuan warga di sepanjang rute pelaksanaan pada Senin 24 Agustus lalu. Perhelatan tahunan tersebut berlangsung semarak dan menjadi pusat perhatian masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung Irat Datila SPT MM bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, para kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran tamu undangan lainnya. Kehadiran para pejabat daerah ini menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian tradisi dan perayaan momen bersejarah bangsa. Kemeriahan pawai tahun ini melibatkan sebanyak 82 pasukan dengan total peserta mencapai kurang lebih 4.000 orang. Barisan pawai dibuka secara anggun oleh penampilan pasukan Paskibraka Kabupaten Sejunjung yang kemudian disusul oleh rombongan pelajar lintas jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga sekolah luar biasa. Para peserta tampil memukau dengan mengenakan aneka pakaian adat Nusantara serta menampilkan berbagai kreativitas menarik. Saat diwawancarai oleh tim LPPL Radio Lansekmani, Wakil Bupati Sejunjung Irat Datila SPTMM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat dan para peserta. Meski memuji keindahan dan keberagaman peserta, ia juga memberikan catatan evaluasi untuk peningkatan kualitas acara pada masa mendatang, khususnya terkait kedisiplinan dan ketepatan waktu agar pelaksanaan tahun depan dapat berjalan jauh lebih tertib. Melalui keberhasilan gelaran tahun ini, pawai budaya dan alegoris diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan tahunan bagi warga Kabupaten Sejunjung. Lebih dari itu, agenda ini ditargetkan mampu menjadi sarana efektif dalam menanamkan rasa cinta tanah air serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda di Kabupaten Sejunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Romi Yeni dari Lansekmani FM Sejunjung Sumatera Barat untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Kalimantan Selatan di mana 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Laporannya akan disampaikan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru. Silakan Rifki laporannya.
7: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa hingga 2026 sekitar 30 perusahaan telah diproses dalam kasus dugaan pembakaran lahan dengan potensi kewajiban mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Banjarbaru belum lama tadi. Jumhur mengatakan nilai tersebut terdiri dari sekitar 5 triliun rupiah untuk kerugian negara serta hampir 10 triliun rupiah untuk biaya pemulihan lingkungan. Kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan terbukti melanggar tidak hanya berkaitan dengan proses hukum pidana tetapi juga mencakup tanggung jawab dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, angka kewajiban tersebut cukup besar karena mencakup kerugian negara dan kebutuhan untuk memulihkan lingkungan terdampak karhutla. Kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan memiliki nilai yang tidak sedikit sehingga praktik pembakaran lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat dibenarkan. Jumhur menambahkan, pemerintah tidak hanya mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan dengan alasan biaya murah tidak dapat ditoleransi. Terlebih karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk laporannya. Sekarang kita kembali lagi ke Jawa Tengah, di mana KPU Kabupaten Tegal dorong masyarakat jadi pemilih cerdas dan kritis di era digital. Reporter Aldo Herlambang dari Selawi FM Kabupaten Tegal sudah siap dengan laporannya. Silakan Aldo.
8: Pendengar LPPL Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terutama terkait maraknya penyebaran hoax, disinformasi, serta politik identitas di media sosial. Menghadapi dinamika tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tegal, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Dian Anika Sari menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijak. Menurutnya, nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, besarnya porsi pemilih muda ini memberikan daya tawar yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan mendatang. Keterbukaan informasi di era digital, masyarakat, terutama generasi muda, diingatkan agar tidak mudah menelan informasi secara mentah-mentah demi menghindari manipulasi dan provokasi, serta membentengi diri dengan sikap kritis.
9: Generasi muda lah bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak. Karena informasi yang ada, itu kan tidak semuanya informasi yang benar atau fakta kan. Ada juga informasi yang hoax ya, yang mungkin memang sengaja diciptakan untuk tadi ada maksud-maksud tertentu kan, memanipulasi dan lain-lain. Jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Kemudian kalau misalkan itu terkait dengan informasi kepemiluan, pilihlah dari sumber yang terpercaya. Salah satunya adalah KPU.
8: KPU Kabupaten Tegal berharap partisipasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas demi terciptanya demokrasi yang sehat. Demikian saya Aldo Herlambang, LPPR Radio Sabia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edu Santiago dari LPPL RTFM, Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Selamat siang, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.

0: Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Duh, kipyok temen armari ngendi tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede tun?
5: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
8: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
10: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
11: Mari jaga persatuan Indonesia.
12: Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa, Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan sejumlah.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya Lanmensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ya sayang. Alhamdulillah lur. Ke ayu pada ndopok nang kene. Tadi jenengan gue ulih batir kepriwe? Uli batir radio iku ya. Ya kenanggo gendu-gendu rasa, kenanggo ndapak ndopok, kenanggo ewal-ewal, kenanggo amel-amel, ais pokoknya apa-apa ya. Kiye lulur kan Agustusane wis rampung ya. Per Agustusan kiye kira-kira apa maning sing paling ditunggu? Iya. Nang Rika, kue apa? Apa sing paling ditunggu Nang Rika bar Agustusan kie? Kan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Arep nunggu apa? Nunggu tahun baru? Si suwe lur. Nunggu tanggal 6 dela maning lur. Nunggu apa anu arep bareng gawe? Kue bisa ditunggu juga. Ayo kue ya. Ya sayang, iya, apa nunggu panen? Siapa ngerti nunggu panen Rika? Ayo pada dopok nang kene. WA ne nomor 0811 2660543. Pacepoke bercahaya FM gitu.

0: Cok, cek lima. Asam banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya salah. Ini Pak RT kan wilayah anak ya.
0: Lama,
2: kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya monggo.
0: Bukan cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
1: Nek rokok lang kok cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunung anggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sengaja kayak kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah. Dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal.

0: paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
6: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
5: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Orang lah, men, kon bojo baik.
5: Lah, si cilik kok.
6: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, jadi ngurangi jatah sega.
5: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone lo yuk.
6: Hah, apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
4: Bu Siti, kalian bukan anak Rika?
5: Jor lah, Rista yang iki.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: Ih, siapa sih?
10: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
10: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
12: Topokan Bercahaya.

0: Alhamdulillah hirobil alamin, lur selulur kegiatannya wis pada rampung pitulasane, lomba-lomba wis terusan tumpengan wis jalan sehat wis. Nah ke para khususan, kira-kira apa maning rika sing paling ditunggu dalam hidup panjenengan? Warna-warna ya ke sing pada komen nang facebook, terima kasih kuwaca lah wong dhewe pendapat ya diwaca jal. Ian Putra Anggara, sing paling ditunggu ya jelas kelundingan awal bulan. Ya sing duwe kelundingan nang sing ora apa jejal. Soca Banjarnegara hadir nang tepokan ke. Nyo sing ditunggu kebersamaannya, keguyupannya dan kekompakannya. Berarti wis ora kae kowe apa kepriwe? Alah, Barkah nyimak bae, HP-ne eros pikire macet. Kenapa sih? Dua kroyak. Oh iya, John, kalau nana boy lu dua kroya. Apa maning kian foto ni gambar tapatikwe. Terkirim nak kolajen. Set, ke nang WA. Ho ya. Oke, Babetio, Edward Jaya, Dimas, Atipala. Beringkang kau embok pedim, kena mami pintarom barang kau engkau kengkau bisin. Tu kianu mandan angel, mesti pencet tapi ranongol. Bagaimana ini? Mang kau ya kau paten ini di situ tapi ya. Dimas, sing paling ditunggu ya kelundingan, sing gawe dapur ngebul, nunggu panen ya iya. Oh, ki panen ya. Oke, panen apa? Wih, ayune mami pinturu ya. Apa mih, ki mami eke? Jal.
1: Neng Jaya yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Kepriwe mi?
1: Nanti yang kira ada apa-apa di radio.
0: Ada apa-apa sih?
1: Bintoro orjene Pak Tio Sony. Pak Tio kan punya son wong ayu.
0: Weh. Mih, anu Pak Tio. Wah. Iya ke. Ke tak kirim nang ke. Oke, ke. Siap ulangi maning ke. Putia karo Pak Tio ke. Monggo dimidhangetaken iki.
1: Neng Jaya yang cantik, yang manis, yang glowing. Nanti yang kira ada apa-apa di radio. Bu Bintoro orjene Pak Tio Sony. Pak Tio kan punya son wong ayu.
0: Oke, nganggo ngaran apa-apa maksudnya apa-apa gembira-gembiraan ewe. Nganggo sone Pak Tio. Oke, siap Pak Wong Prasetyo, terima kasih. Barkah kan wis kae ya. Apa maning sing ditunggu lur Barkah ke? Ya gari ulang tahun bercahaya FM karo tahun baruan. Iya, ditenggoni ya. Dimas ya tanggap maning bae nyanyi ya. Olah kok baru nyanyi, tuli kok melu nyanyi, Dim kok teng nyanyi pura orte yang lo ya uruli duit ya mi. Ora uli saweran maksudnya lho. Uli sripinge mami. Mama kae aduh sawah petarangan petok-petok ya. Yo sapa maning Rika? Ma ana barang gawean dia sing ditunggoni hajat apa Rika para khususan. Wan pernah kegiatane hajat apa mana sih ditunggu ni do jal ngene dopo keronyong kurang apa kutu kepriwe apa kepriwene apa anu akhir buka usaha anyar apa apa yo mayu pada tuku dawet sing dodole wong ayu dawete ya ayu enak meleketaket pokok nen sawer stripping bolet stripping sing enaknya stripping pisang gedong loh stripping bolet be enak oh iya ya enak renyah pinter.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
11: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
10: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
11: Oke Bu Lura, siap.
12: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
10: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
8: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
14: Kembangnya Malang duwi ketipungan Pak Krasikto Mangga. Nisuarti.

0: Topokan bercahaya, topokan bercahaya FM teng teng teng teng teng. Nah ya kayak gelur wong jenengane wong ya, insya Allah harapane diparingi sehat waras, ketemu karo kanca batir sedulur ya, ya terus ketemu dina berikutnya, ketemu dengan harapan yang sudah dicita-citakan, yang sudah diangan-angankan, semoga pada ndang tadi gue doh. Kisah apa maning? Oh iya, yang diangan-angan dan ketadean gue kan, yang diharapkan. Sing lagi kangen rindu ndang ketemu, sing lagi orang duwe duit ndang duwe duit. Sing lagi nunggu nih parine panen ya panen, nunggu nih. Pak Amin maskur niki, lagi panen apa burung bak? Apa wis lagi memeni pari? Oh, iya iya iya iya. Ayah kowe, wong kan jenengane wong urip ya duwe pangarep-pangarep, pangaroran duwe pangarep-pangarep kan kaya hampa. Ya, Mbok. Pengarepannya ki mungkin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya ki ngesuk kayak apa sing limang dina yang akan datang, pas seminggu yang akan datang itu tunggu nih. Tapi uripe dari semangat. Iya, nasi ditunggu nih. Apa mending misalnya nunggu nih. Kok bulan September kan apa iki? Tunggu nih, bye. Apa September, Oktober, tunggu nih, bye. Pokok kayak bukan apa-apa ya. Ya iyalah. Main duwe semangat urip iya ya lur. Oke lur, kok kayak jam 4:30 nang radio bercahaya gue anak acara jenengane lintas bercahaya, informasi seputar Cilacap sing anu bocah kae ke bocah kae ke ih bocah kae. bocah tapi ngawuk labine orang genah ngarepe kaos mburine klambi katok ngene tugel-tugel potong-potongan kain perca digawe katok dan orteng tuh klambi orteng tuh katok wak mrewe ce
1: randa tua
0: ade matenun ya lur kengko 4:30 informasi terbaru acarane lintas bercahaya sing diputar maning jam 5:30 esuk aja nanti ketinggalan. Omar di Jengko sing bakal menemani Anda sore acara dan sampai malam hari. Ke arta jare mriyang, ya ben kondang mari kae bocah. Mriyang nang apa sih? Susuke luntur. Ada dosa jare. Terima kasih bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Del pamitan ya. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya?
0: Iya, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
8: Sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
9: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
10: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Dengar gole tahu kia lah.
11: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung duwe SIM, sikile urung nyandak. Wani-wani ne numpak motor. Cenglu maning, cenglu. Bonceng telu.
12: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
13: Jor lah, mister yang iki.
14: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
15: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
16: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: PSCS Cilacap peraih champion Piala Suratin Jateng U17. Musim kemarau bawah hoki, nelayan Cilacap mampu pasok puluhan ton ubur-ubur per hari.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Tim PSCS Cilacap U17 keluar sebagai juara pada Piala Suratin U17 Jawa Tengah 2026 setelah mengalahkan Safin Pati FC U17 dengan skor tipis 1-0 pada partai final di lapangan Kota Barat, Surakarta pada Minggu 30 Agustus 2026. Gol tunggal kemenangan PSCS Cilacap dicetak Ahmad Arya Arsyafin pada menit ke-35. Gol sematawayangnya tersebut selain menghantarkan timnya meraih gelar juara, Arsyafin didapuk sebagai man of the match pada laga tersebut. Tampil dengan kostum biru-biru, PSCS bermain lebih solid sejak menit awal. Meski tidak banyak menciptakan peluang, skuad asuhan Jimmy Suparno mampu menjalankan strategi counter attack yang disiapkan untuk menghadapi permainan Safin Pati. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-35 melalui sepakan melengkung Ahmad Arya Arsyafin yang gagal ditepis kiper Safin Pati, Fabio Kenzi. Unggul 1-0, PSCS lebih banyak bermain bertahan pada babak kedua, sementara Safin Pati terus berupaya mencari gol penyeimbang. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. PSCS pun memastikan gelar juara Piala Suratin U17 Jawa Tengah 2026. Pelatih PSCS Cilacap U17, Jimmy Suparno, mengatakan strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Kondisi fisik pemain juga dinilai cukup baik meski turnamen berlangsung dengan jeda pertandingan yang relatif singkat. Menurut Jimmy, kekompakan dan mental pemain menjadi salah satu kunci keberhasilan PSCS meraih gelar juara. Ia menanamkan kepada para pemain bahwa ketika sudah mengenakan jersey Cilacap, seluruh pemain harus memiliki semangat dan tujuan yang sama. Gelar juara tersebut juga menjadi bukti keberlanjutan pembinaan PSCS. Jimmy menyebutkan, sekitar 80% pemain yang menjadi bagian dari tim juara Piala Suratin 2024 masih berada dalam skuad saat ini. Sementara Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah, Khairul Anwar, mengatakan pelaksanaan Piala Suratin kelompok usia U13, U15, dan U17 tahun ini menjadi penting karena kompetisi tetap berjalan di tengah masa transisi organisasi di Jawa Tengah. Masing-masing juara di kategori tersebut akan tampil di putaran nasional yang mulai bergulir pertengahan September bulan depan.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Persero melalui fungsi SMEPP terus berupaya menjadikan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk naik kelas. Semangat pelaku UMKM binaan subholding downstream PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap kembali mendapatkan ruang dalam Kebumen Travel Mart atau KTM dan Gombong Culture Festival atau GCF di area Benteng Van der Wijk Gombong pada Kamis hingga Sabtu 27 hingga 29 Agustus 2026. Tak sekedar hadir, Pertamina membawa 8 UMKM andalan masing-masing Agromina Fiber, Sate Ambal Alisa, Mutiara Handicraft, Kopi Kuna, Kia Eco Prince, Dipa Craft, dan Emping Komala. Antusiasme pengunjung terlihat tinggi sejak pagi hingga malam hari. Booth mitra binaan RU Cilacap ramai disambangi pengunjung yang penasaran, mencicipi, melihat langsung, hingga membeli berbagai produk yang ditawarkan. Kehadiran UMKM binaan dalam event tersebut menjadi wujud nyata Pertamina tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka luas keran akses pemasaran. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap Agustiawan mengatakan, partisipasi aktif dalam KTM dan GCF merupakan konsistensi Pertamina dalam memperluas jejaring dan membuka peluang pasar bagi UMKM binaan. Menurutnya, keikutsertaan tersebut juga menjadi momentum bagi UMKM untuk membangun jejaring, mengenalkan produk langsung kepada konsumen, sekaligus melihat peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Partisipasi Pertamina ini juga sejalan dengan semangat KTM dan GCF yang mengusung tema Connecting Business, Celebrating Culture, Promotion Tourism. Kolaborasi antara sektor usaha, budaya, dan pariwisata dinilai mampu menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, termasuk bagi pelaku UMKM lokal. Bupati Kebumen Lilis Nuriani yang membuka event ini menyampaikan KTM menjadi ruang strategis yang mempertemukan potensi wisata daerah dengan pelaku industri perjalanan dari berbagai daerah. Semangat tersebut semakin terasa ketika Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono berkesempatan mengunjungi booth Mitra Binaan Kilang Cilacap. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka sekaligus mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Ferry menegaskan komitmen pemerintah mendukung kemajuan ekonomi kerakyatan termasuk penguatan koperasi dan UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Dengan langkah pendampingan yang berjalan beriringan dengan perluasan akses pemasaran, Pertamina Patraniaga RU Cilacap terus mendorong UMKM lokal tidak hanya tumbuh di lingkungan asal, tetapi juga mampu melangkah semakin jauh.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap kembali menggelar turnamen e-sport Kapolresta Cup 2026 sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga elektronik. Kali ini, kompetisi mempertandingkan game Free Fire yang diikuti oleh tim-tim terbaik hasil seleksi dari masing-masing polsek jajaran Polresta Cilacap. Pertandingan digelar pada Minggu 30 Agustus 2026 di Fortress Cafe Cilacap. Para peserta yang mengikuti pertandingan tingkat Polresta merupakan tim yang sebelumnya berhasil menjadi juara dalam kompetisi yang telah dilaksanakan di masing-masing polsek jajaran Polresta Cilacap. Dengan sistem tersebut, Kapolresta Cup tingkat Polresta mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap untuk berkompetisi memperebutkan gelar juara. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Polresta Cilacap terhadap perkembangan olahraga elektronik sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakatnya melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, e-sport tidak hanya berkaitan dengan permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, konsentrasi, komunikasi, dan kerjasama tim. Oleh karena itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membangun sportivitas. Pertandingan berlangsung dengan penuh antusias, masing-masing tim menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menerapkan strategi dan kerjasama tim untuk meraih hasil maksimal. Ibda Galih menambahkan Polresta Cilacap akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat menjadi sarana komunikasi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pelaksanaan Kapolresta Cup e-sport 2026, Polresta Cilacap berharap dapat semakin mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas serta mendorong lahirnya talenta-talenta muda Kabupaten Cilacap yang mampu berprestasi di bidang olahraga elektronik.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Duh, ya temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Musim kemarau panjang yang melanda kawasan pesisir selatan Cilacap menjadi ladang rezeki berlimpah bagi para nelayan dan pedagang ubur-ubur lokal. Fenomena cuaca cerah yang berlangsung sejak sepekan terakhir memicu lonjakan populasi ubur-ubur, memicu panen raya yang memenuhi kawasan di daerah sekitar pelabuhan perairan Samudra Cilacap. Suasana sibuk tampak jelas pada Senin 31 Agustus 2026 ketika puluhan nelayan bergotong royong membongkar muatan dari perahu mereka. Menggunakan ember-ember besar, ubur-ubur yang licin dan kenyal dipindahkan ke dalam keranjang plastik untuk ditimbang sebelum akhirnya disalurkan ke bak penampungan sementara dari kerangka bambu berlapis terpal. Melimpahnya tangkapan ini dirasakan langsung oleh para penampung di kawasan tersebut. Salah seorang pedagang ubur-ubur, Marni, menceritakan pasokan ubur-ubur saat ini cukup melimpah. Dalam sehari, ia mampu menampung puluhan ton dari hasil tangkapan nelayan.
10: Kaki sama kepalanya. Setahu aku kosmetik kayaknya bu, luar. 30 perahu semua.
11: Iya.
10: Ikannya nggak bercakot, mungkin biasanya nggak ada ikan.
11: Sepi.
10: Yang nyari ini. Ini.
11: Iya, buru-buru.
10: Kalau beli 800. Kalau dari pabrik kayaknya berapa? Kalau nggak 11-10 lah.
0: Fenomena melimpahnya ubur-ubur ini dinilai memberikan dampak ekonomi yang sangat positif bagi masyarakat pesisir. Di tingkat pedagang atau baku lokal, ubur-ubur dibeli dari nelayan dengan harga sekitar Rp800 per kilogram yang kemudian diproses lebih lanjut karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan berhasil menembus pasar ekspor.
1: Lintas Bercahaya.
0: Aksi tanggap cepat jajaran Babinsa Koramil 14 Cimanggu Kodim 0703 Cilacap bersama petugas gabungan dan ratusan warga berhasil mengagalkan meluasnya kebakaran hutan tanaman pinus di Desa Pesanggahan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Peristiwa kebakaran yang melanda kawasan RPH Pesanggahan BKPH Majenang KPH Banyumas Barat pada Sabtu 29 Agustus 2026 sore tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya setelah petugas bahu-membahu memadamkan titik api selama beberapa jam. Insiden ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat ketika Mandor Perhutani Widianto melihat kepulan asap membumbung dari kawasan hutan pinus. Menanggapi laporan tersebut, Babinsa Koramil 14 Cimanggu bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pihak perhutani serta unsur terkait guna melakukan tindakan penanganan langsung di lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim mendapati api telah membakar area sedapan tanaman pinus seluas kurang lebih 0,1 hektar. Tanpa menunda waktu, pemadaman dilakukan secara manual dan terpadu menggunakan peralatan yang ada, seperti penyemprotan air sabun, penggunaan apar, hingga pemukulan titik api menggunakan ranting pohon untuk melokalisir pergerakan si jago merah. Perjuangan memadamkan api berlangsung selama kurang lebih 4 jam, akhirnya membuahkan hasil. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh aktivitas penyadap pinus yang membuat api, namun lupa memastikannya benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Meskipun sempat membakar area sekitar 0,1 hektar, kejadian ini dipastikan tidak memakan korban jiwa maupun menimbulkan kerugian material yang berarti, serta seluruh titik apinya dinyatakan telah padam 100%. Guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, pihak Babinsa menghimbau seluruh warga untuk memastikan untuk senantiasa waspada dan tidak ceroboh saat beraktivitas di dalam kawasan hutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kantor Pertanahan atau Kantor ATR BPN Kabupaten Cilacap berhasil mengukir prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik 1 kategori Jumlah Transaksi Cash Management System atau CMS terbanyak semester 1 tahun anggaran 2026 dari KPPN Cilacap. Pencapaian ini menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan momentum pertambahan usia Kepala Kantah ATR BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, yang memasuki usia 51 tahun pada 31 Agustus 2026. Andri menjelaskan, penerapan transaksi melalui sistem CMS merupakan komitmen BPN Cilacap dalam menggalakkan budaya cashless pada setiap transaksi keuangan instansi. Langkah ini dinilai efektif dalam menutup celah kecurangan serta mewujudkan tata kelola anggaran yang efisien dan transparan. Menurutnya, bahwa penggunaan CMS membuat seluruh pengeluaran operasional instansi, mulai dari pembelian alat tulis kantor hingga pengadaan barang, tidak lagi menggunakan uang tunai. Kedepan, jajaran ATR BPN Cilacap bertekad untuk terus mempertahankan predikat ini demi menjaga kepercayaan publik.
11: Jadi Kantah Kabupaten Cilacap mendapatkan penghargaan dari KPPN ya, menjadi satker terbaik satu, jadi yang apa, dengan transaksi CMS terbanyak. Semoga nanti kedepannya saya bisa membawa BPN Cilacap menjadi lebih maju lagi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga hashtagnya melayani profesional dan terpercaya dari Kementerian Pusat itu, Kementerian BPN, bisa kami jalankan dengan baik. Artinya kita cashless, jadi setiap transaksi sudah tidak menggunakan tunai lagi. Jadi itu kan mengurangi apa, fraud, mengurangi kecurangan dan sebagainya. Ini semua unit kerja loh ya. Ada mungkin MAN, ada dari apa, Kejari, Polres dan semuanya yang hari Kamis kemarin penghargaan diberikan.
0: Andri Kristanto mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diterima pihaknya dari KPPN Cilacap. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan Candra Sengkala Memet yang bermakna Sirno Ilang Kertaning Bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1400 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang tersusun tiga merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Empat tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatnam atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirowani. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817

0: 0838 atau 0822 2185 6514, WA 0817 9838 628, atau 0822 2185 6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
2: Iya, iki nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Oke, selamat malam pendengar warga Bercahaya. Senang sekali rasanya Radika bisa kembali menemani malam Anda di frekuensi kesayangan kita semua, pastinya di 94.3 Bercahaya FM. Gimana hari ini? Apakah melelahkan? Walaupun melelahkan, semoga tetap menyenangkan. Dan buat kalian juga, barangkali yang ingin melepas penat setelah seharian beraktivitas, atau mungkin sekedar ingin bernostalgia menikmati tenangnya malam hari ini, nah, Radika sudah siapkan beberapa lagu-lagu yang bisa menemani malam hari ini sampai nanti jam 9 malam, yaitu lagu-lagu nostalgia pop Indo oldies dari tahun 90-an, 80-an, 70-an, barangkali yang bisa relate dan juga mewakili perasaan warga Bercahaya yang senang dengerin lagu-lagu melodi memori. Buat yang pengen gabung, yang mau request lagu, mau berkirim salam, atau mungkin sekedar pengen flashback kenangan-kenangan zaman dulu melalui lagu favorit kalian, boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan pastinya jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Buat kalian yang ingin bernostalgia bersama, ingin menitipkan salam, atau mungkin ingin berinteraksi satu sama lain dengan warga Bercahaya yang lain, boleh banget, Radika tunggu sampai nanti jam 9 malam. Tadi udah dibuka lagu dari Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan. Emang bener banget kalau kita dijadikan opsi atau mungkin jadikan pilihan dengan seseorang yang mungkin kita berharap lebih, kayaknya, gak kayaknya ya, emang rasanya tuh gak enak banget ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal dan juga momen-momen tersebut. Semoga kita selalu menjadi pilihan pertama dari orang-orang yang kita sayangi, apapun alasannya. Kayaknya kalau memang kita prioritas, kita pasti akan punya tempat dan juga waktu khusus di hati dia. Mantap. Sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil menikmati makan malamnya, sambil berkumpul juga bersama dengan orang-orang tercinta, atau mungkin yang lagi sendirian, it's okay banget. Radika temenin sampai nanti jam 9 malam. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap, ada lagu selanjutnya dari Bruri Marantika dengan Jumpa Untuk Kembali.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen. Sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, pukul 19 lewatnya 31 menit. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah buat warga bercahaya yang pengen gabung dengerin lagu-lagu pop Indo oldies dari tahun 2000-an, terus juga dari tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an juga. Di sapa juga nih yang sudah bergabung dari 0820 ini ya, tanpa nama, mau request lagunya dari Krisye, Yang Andai Aku Bisa. Boleh, nanti Radika putarkan. Oke, ini juga ada yang telepon dari Pak Subarkah nih, coba Radika angkat ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Radika.
0: Selamat malam, gimana kabarnya hari ini, sehat Pak?
1: Alhamdulillah baik. Arta beraya Pak?
0: Arta lagi jalan-jalan sepertinya ya.
1: Shopping jalannya ya.
0: Alias lagi kurang enak badan, jadi lagi butuh istirahat Pak, gitu.
1: Mudah-mudahan sehat Mas Arta.
0: Amin amin amin. Barangkali mau request lagu apa nih, Pak Baraka?
1: Lagunya Aku Tak Punya Pacar Seperti Dia nih, ada nih Antri.
0: Lagunya dari siapa?
1: Aku tak ingin punya pacar seperti dia. Dan dari nih ada nih Antri ya. Aku tak ingin seperti dia.
0: Oke oke, coba nanti Radika cari ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Baraka?
1: Suka buat Mas Dimas, suka buat Tak Seja Parjono, Marisri, terus Pak Saka, terus Pak Karti, pacemennya aja lah lagunya deh An.
0: Oke oke oke, siap.
1: Ini seperti dia lagi judulnya lah.
0: Oke, terima kasih Pak Barka, ditunggu lagunya nanti diputarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Terus juga di belakangnya kembali yang sudah bergabung ada dari Bakar Tim yang ada di Adi Pala, Radika coba sapa. Salamnya buat Sedoyo Kemawon, Langkung Miwah Putri. Oke, terus juga di belakangnya kembali ada Ibu Wastuti. Assalamualaikum, selamat malam Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Semoga untuk Ibu Wastuti sehat juga. Mau request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Salamnya buat fans bercahaya di seluruh Nusantara. Selamat malam, selamat beristirahat. Nyimak Melodi Memori Bercahaya FM. Buat Mas Radika, terima kasih. Terima kasih kembali. Terus juga di belakangnya kembali, oh tadi ada Pak Subarka, ini juga ada Pak Barka Sumpiu. Oh beda orang ya ternyata ya. Di sapa juga nih ada Pak Barka di Sumpiu, Melodi Memori. Selamat malam, mau request lagunya dari Eni Carrera ya, Yang Terperangkap Dalam Duka. Coba nanti Radika putarkan. Salamnya buat Mbak Emar yang ada di Gatsu. Semoga bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, selamat berugas. Terima kasih kembali. Terus juga di belakangnya di sapa ada Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Ibu minta semua penyiar radio bercahaya sehat dan panjang umur. Amin. Terima kasih doanya baik sekali ya dari Ibu Wiwi. Semoga sehat selalu juga untuk Ibu Wiwi beserta dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Amin. Terus juga di belakangnya kembali ada Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Selamat malam Melodi Memori. Karo sapa ya Radika ya. Sama Radika, ini ada Pak Hadi dia di Barang, mau minta lagunya Birunya Rinduku. Boleh gak ya Radika? Coba nanti Radika carikan ya, semoga masuk di Melodi Memori. Salamnya buat semuanya aja, buat Radika. Terima kasih kembali. Nanti juga Radika sapa ada Bapak Rasimin, terus juga ada Pak Santo juga di segmen selanjutnya. Buat yang pengen gabung, Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: lesat pompane budak, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye masa nyong kono atus nang kali manis.
1: Ya aja, Mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Oke, selamat malam. Terima kasih masih setia barengan sama Radika di Melody Memory sampai nanti jam 9 malam. Di sapa juga untuk warga bercahaya barangkali yang lagi dengerin tapi masih sambil beraktivitas, jadi gak sempat buat mungkin WhatsApp atau mungkin mau menyapa warga bercahaya, Radika aja yang nyapa. It's okay banget ya. Tadi lagu yang sudah di request Radika udah putarin juga beberapa. Terus juga di belakangnya kembali yang sudah bergabung ada Bapak Rasimin. Oke, Radika sapa ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa untuk semua warga bercahaya FM se-Indonesia. Ada Bapaknya Guntur dari kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Radika sapa spesialnya buat Arta Gurita, semoga sehat selalu, amin. Mau request lagunya Sepanjang Jalan Kelenangan, tadi sudah diputarkan ya buat Mas Radikanya, thank you, terima kasih kembali. Terus juga di belakangnya kembali, selamat malam Mas Radika, selamat malam juga nih. Mau minta gitanya Pernahkah Kau Berdusta dari Dian Pisesa buat Mas Radika, selamat bertugas. Terima kasih buat Pak Santo. Terus juga di belakangnya ada Ibu Mustolinga. Oh, tadi telepon ya. Jadi telepon lagi gak nih, Radika tungguin ya, barangkali mau telepon juga. Terus juga buat warga bercahaya, barangkali yang mau kirim-kirim salam atau mungkin mau berbagi informasi, yang terpenting bukan informasi yang hoax, bukan informasi yang provokatif, informasi yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Oke, Radika angkat nih ya. Ada Ibu Mustolinga Darkam. Selamat

0: Alhamdulillah baik. Bu Mustolinga gimana kabarnya baik hari ini?
1: Alhamdulillah juga baik juga. Mau kirim-kirim salam Mas Radika.
0: Oke, atau mungkin mau request lagu dulu nih sambil Radika cariin.
1: Request lagunya enggak, ngikut aja.
0: Ikut aja, oke. Salam-salamnya buat siapa nih?

0: Terus Subarka, Komang Asmara, Mas Dimas. Terus Mas Jupe atau Mas siapa itu? Mas Jupentos.
1: Ya.
0: Ya, terus buat Mas Yatimin. Buat Mas Radikanya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih buat Ibu Mustalinga Darkam yang ada di Kuripan ya, kalau gak salah ya. Terima kasih juga untuk warga Bercahaya, barangkali yang pengen gabung masih Radika tunggu. Masih ada waktu sekitar 50 menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Eh Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
4: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
4: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
4: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
4: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya.
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali manis.
9: Ya aja, Mak.
8: Lah terus kepriwe?
9: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yu, Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
10: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, masih di Melody Memory sambil menikmati aktivitas di malam hari ini yang lagi istirahat atau mungkin yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Di sapa juga tadi ada Ibu Mustolingnya, kayaknya ada yang ketinggalan ya, lupa Mami Enok juga, terus juga buat Mami Rizky yang ada di Petarangan, petok-petok. Mari diomongin langsung telepon, ini ada Mami Rizky di Petarangan, coba Radika angkat. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Rizky hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Dika sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih Mama Rizky ini?
1: Ada apa ya?
0: Gimana?
1: Udah mau dan?
0: Oh ya, bentar lagi jam 9.
1: Oh ya, ya anu MML lah, Gresi.
0: Apa lagunya?
1: Di sini di Batas Kota.
0: Oke, coba. Oke, tadi kita cariin.
1: Ini udah bisa.
0: Siap-siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ya, kanggo Mak Enok, Bunda Harti, Mbak Osa, Kang Parka, Masku Bang Asmara, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadir Jibarang, Mas Dimat, Kang Arjuna Kroya, terusan Babe Sukar. Ya kanggo semua yang ada di grup LPPL Bercahaya, ya moga-moga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah.
0: Amin.
1: Anu gimana itu Mas Artane enggak siaran, Mas?
0: Kayaknya lagi butuh istirahat ya.
1: Oh ya, moga-moga sembuh lah.
0: Amin.
1: Dan bisa tampil maning.
0: Betul.
1: Kangen karo mendoane. Ya no, Mas Dika, anu nggak tampil di mendoan ya?
0: Nanti sama Radika di mendoan. Jadi bakul anyar ya.
1: Oh. Ya moga-moga pinter goreng-goreng lah menanya.
0: Siap, nah, sambil belajar meracik nih ya, lagi nganu tepung nih Radika ya.
1: Ya, makasih Mas Anu, Mas Radika.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky di Petarangan Kemranjen ya, buat warga Kemranjen juga barangkali yang lagi dengerin Radika sapa. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Selasna gue kang ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, gak kerasa sudah hampir jam 9 malam. Radika ucapkan terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah bergabung di Melody Memory untuk edisi hari ini di awal pekan, tapi rasa akhir bulan gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada informasi di Jateng Dalam Berita, dan nanti Radika kembali menemani di Mendoan Melody Dangdut Kenangan. Tadi kami undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, PKK Kudus belajar dari Batang, sulap minyak jelantah jadi cuan. Guru di Purbalingga didorong hilangkan stigma negatif terhadap penyandang talasemia. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kesuksesan program pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi bahan bakar aftur ternyata menarik perhatian tim penggerak PKK Kabupaten Kudus hingga melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Batang. Kesuksesan pengumpulan minyak jelantah hingga berbuah jadi rupiah ini telah memberdayakan kader PKK maupun masyarakat luas. Heri Kisianto melaporkan selengkapnya.
1: Kesuksesan program pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi bahan bakar aftur ternyata menarik perhatian tim penggerak PKK Kabupaten Kudus hingga melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Batang. Selain bermanfaat secara ekonomi, tentunya kesuksesan pengumpulan minyak jelantah hingga berbuah jadi rupiah menjadi salah satu indikator utama sehingga dapat memberdayakan kader PKK maupun masyarakat luas. Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Faila Sufafaiz Kurniawan mengajak rombongan Tim Penggerak PKK Kudus untuk menyaksikan langsung proses pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah ke Desa Sambong karena keaktifannya dalam program tersebut.
2: Setelah ini langsung ke Desa Sambong untuk melihat implementasi PKK Kabupaten Batang untuk menggerakkan masyarakat supaya ngumpulin minyak jelantah itu, Mas. Gitu. Jadi mereka ibu-ibu dari Kudus ingin tahu gimana caranya sih kok bisa ngumpulin minyak jelantah. Gitu kan, tantangannya apa, upaya-upayanya apa supaya bisa kumpul minyak jelantah. Desa Sambong salah satu yang performance-nya paling bagus terkait pengumpulan minyak jelantah.
1: Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kudus, Endah Endayani, membenarkan kunjungannya ke Batang untuk belajar dan mengadopsi kesuksesan dalam pengolahan limbah minyak jelantah hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah.
3: Pengolahan dari minyak jelantah tersebut, jadi kita langsung kawruh ke sini, Ben. Secara teknisnya, pengelolaannya, apa saja yang perlu kita siapkan apabila Kabupaten Kudus sendiri mau kita lihat dan kita tiru dari Kabupaten Batang untuk kita aplikasikan ke kami punya wilayah di Kabupaten Kudus.
1: Meski telah mencapai nominal hingga 200 juta rupiah, masih terdapat sedikit kendala dalam kuantitas pengumpulan minyak jelantah di tingkat desa. Tantangan terbesarnya tentu memotivasi masyarakat untuk mengumpulkan minyak jelantah dengan mengoptimalkan sosialisasi dan perlu kesabaran.
0: Stigma negatif terhadap penyandang talasemia di tengah masyarakat di Purbalingga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah daerah. Selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
4: Stigma negatif terhadap penyandang talasemia di tengah masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah daerah. Alasan itulah yang membuat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga kini menggandeng sektor pendidikan untuk menjadi agen edukasi agar pemahaman tentang talasemia tidak berhenti di lingkungan sekolah dengan melakukan hearing talasemia yang digelar di Politeknik Madyatika. Peserta yang diundang meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud, Koordinator Wilayah Kecamatan, perwakilan guru SMP dari masing-masing kecamatan, serta Kementerian Agama Kemenag Purbalingga. Ketua Tim P2PTM dan Keswa Dinkes PPKB Purbalingga, Bekti Aribawanti Rini mengatakan, masih adanya stigma menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai talasemia perlu diperkuat. Menurut Rini, salah satu pemahaman yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa talasemia dapat menular, padahal talasemia bukan penyakit menular. Dijelaskan Rini, penyandang talasemia mayor memang dapat mengalami perbedaan fisik termasuk pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Namun kondisi ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi lingkungan untuk memberikan perlakuan berbeda.
5: Jadi PR kita bersama ya, makanya kenapa kami juga undang guru. Selain tadi kita butuh sinergi untuk screening talasemia di kelas 7, kami harapannya bisa mengedukasi masyarakat ya. Apa itu penyakit talasemia, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian yang paling utama sebetulnya karena masih ada stigma di masyarakat untuk penderita talasemia, stigma negatif ya di masyarakat gitu.
4: Rini menambahkan dengan pemahaman yang lebih baik dan berkurangnya stigma, penyandang talasemia diharapkan tetap memperoleh ruang untuk belajar, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara produktif tanpa perlakuan diskriminatif. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0725 Sragen resmi ditutup Kamis kemarin. Indah Anjani melaporkan.
6: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0725 Sragen resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Upacara penutupan digelar di lapangan Duku Sekulak, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Sragen dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Upacara dipimpin Dandim 0725 Sragen, Letnan Kolonel Infantri Dindin Rohidin SIP selaku Inspektur Upacara, dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA, jajaran TNI Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Dalam amanat Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Akhirudin SEMHAN yang dibacakan Dandim 0725 Sragen, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD selama 1 bulan. Pangdam menegaskan, TMMD merupakan program kerjasama terpadu dan berkelanjutan antara TNI Polri, Kementerian Lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan wilayah. Menurutnya, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian, menjaga kehidupan sosial, serta melestarikan budaya masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD kali ini, seluruh sasaran pembangunan infrastruktur fisik di berbagai wilayah Kodam 4 Diponegoro berhasil diselesaikan 100%. Program tersebut antara lain, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pembangunan pos kampling, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, fasilitas air bersih, sanitasi, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menyasar kegiatan non-fisik melalui penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan stunting, pasar murah, pelayanan kesehatan gratis, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
7: Alhamdulillah kita sudah melaksanakan suatu program pemerintah di Sengkuyung di Kabupaten Sragen, yang mana program ini adalah merupakan hasil kolaborasi kerjasama dengan Pemda dan TNI beserta masyarakat, TNI Polri juga. Dan alhamdulillah pada hari ini semua sasaran sudah kita kerjakan 100% pekerjaan rabat beton maupun penyelesaian 5 unit RTLH sudah kita selesaikan bersama ini berkat kebersamaan kita semua. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh sarana prasarana yang sudah dibangun bisa bermanfaat dari masyarakat Kabupaten Sragen pada khususnya.
6: Sementara itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen, dalam hal ini Dandim 0725 Sragen yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui TMMD dengan perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni, tetapi juga melalui berbagai agenda sosial lainnya seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Kedepan, kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan terus diperkuat sehingga pembangunan desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketahanan masyarakat.
8: Kami dari pemerintah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam melindungi Dandim sudah berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Di antaranya adalah melalui program TMMD ini dengan perbaikan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan agenda-agenda sosial lainnya seperti penyuluhan. Nah ini kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen terutama di daerah-daerah yang terbelakang.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Sebanyak 45 peserta pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan 7 Provinsi Jawa Tengah dinyatakan lulus, namun pelatihan yang berlangsung selama lebih dari 4 bulan itu tidak berhenti pada kelulusan. Inovasi yang dirancang peserta diharapkan terus diterapkan setelah mereka kembali ke instansi masing-masing. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, dampak setelah peserta kembali bekerja menjadi hal penting dari pelaksanaan PKN. Sebab peserta merupakan para pemimpin yang diharapkan mampu menerapkan hasil pembelajaran untuk menggerakkan organisasi dan meningkatkan kinerja. Menurut Sumarno, peserta tidak cukup hanya menyelesaikan pelatihan, tetapi harus mampu menerapkan apa yang diperoleh selama mengikuti PKN di tempat tugas masing-masing. Dia juga menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dalam membangun budaya kerja dan integritas organisasi. Menurutnya, pemimpin harus menjadi contoh karena sikap dan perilakunya akan mempengaruhi jajaran di bawahnya. Karena itu, Sumarno berharap para peserta yang telah kembali ke instansi masing-masing dapat menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi, memberi contoh, serta menerapkan inovasi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Kepala BPSDM Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pihaknya akan terus menindaklanjuti inovasi yang telah dirancang peserta. Pihaknya bahkan akan meminta peserta untuk memastikan inovasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Untuk membekali aparatur sipil negara atau ASN agar tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat, khususnya di musim kemarau, yaitu kejadian kebakaran. Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim Damkar Satpol PP. Fitri Hasana melaporkan. Sebanyak 23.619 siswa SD di Kabupaten Purbalingga menjadi sasaran bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS sepanjang Agustus 2026 yang ditargetkan cakupan imunisasinya bisa mencapai 98% di seluruh sekolah dan puskesmas. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Untuk membekali aparatur sipil negara ASN agar tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat khususnya di musim kemarau yaitu kejadian kebakaran, Sekretariat Daerah Setda Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim Damkar Satpol PP. Sekda Purbalingga Herni Sulasti menyampaikan bahwa keterampilan dasar ini sangat penting termasuk bagi pegawai perempuan dalam menghadapi potensi kebakaran dapur di rumah. Sekda Herni merinci beberapa poin penting pelatihan pemadaman kebakaran dari tim Damkar diantaranya adalah agar ASN secara berkala mencegah korsleting listrik di rumah, kemudian segera mencari sumber asap jika terindikasi kebakaran serta segera ditangani sebelum api membesar. Selanjutnya ASN diedukasi jika muncul api akibat kebocoran LPG bisa dipadamkan dengan menutup sumbernya menggunakan handuk basah atau ember. Kemudian, tidak boleh menyiramkan air pada minyak panas yang terbakar karena justru membuat api menyebar.
3: Yang pertama, antisipasi ini masuk musim kemarau. Jadi, bagaimana kita bijak membakar sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, saya utamanya sebagai wanita juga ada tantangan di rumah kalau ada api di dapur. Kami semua sudah mendapatkan pelatihan, edukasi, simulasi dari teman-teman tim Damkar dan ternyata apinya itu kalau kita tenang tidak panas ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan keberanian dan keyakinan supaya tetap tenang ketemu api.
2: Sekda Herni menambahkan, melalui pelatihan ini para ASN di Purbalingga juga mempraktikkan langsung cara memadamkan api menggunakan metode sederhana maupun apar. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif.

0: untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: resep pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maneh.
1: Wis, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Palibas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sahabat Radika di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan sampai nanti jam 11 malam menemani malam hari ini. Yang udah capek aktivitas, boleh rehat, boleh selonjoran dulu, atau mungkin mau rebahan dulu, atau mungkin yang belum makan, Radika ingetin untuk makan malam dulu ya, walaupun udah telat sebenarnya ya. Oke, silakan yang mau gabung dengerin lagu-lagu dangdut kenangan sambil rehat, atau mungkin sambil masih aktivitas, masih sibuk-sibuk, masih lembur-lembur, atau mungkin masih punya kegiatan di malam hari ini, Radika temenin. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan untuk lelang lagu di malam hari ini, Radika punya dua ya. Coba kalian pilih yang mana. Yang pertama adalah lagu dari Meggy Z dengan

Jadi buat kalian yang mau request lelangan lagu Menduan di hari ini, boleh banget. Pilihannya yaitu dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi, atau mungkin dari Rita Sugiarto, Selalu Rindu Sama-sama Sakit gitu ya. Yang satu karena sakit gigi, mau sakit gigi, atau mungkin sakit karena rindu. Langsung aja WhatsApp pilihan kamu, mau dipilih yang mana biar nanti Radika putarkan, atau mungkin mau request lagu yang lain juga boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Lagu selanjutnya ada dari Abim Ngesti, hadir dengan Dahsyat.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Oke, masih barengan sama Radika di Mendoan. Malam-malam enaknya makan mendoan yang anget-anget. Kalau warga bercahaya lebih suka mendoan yang mendo atau mendoan yang kering nih. Kalau Radika sendiri lebih suka yang mendo ya, yang pelung tas alias cemplung entas. Dimakan pakai nasi yang anget-anget, pakai sambal kecap, duh mantep pol ya. Masih di Melodi Dangdut Kenangan. Buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut lawas, boleh banget untuk menemani malam hari ini. Di sapa juga yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Mas Radika, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Salam sapanya untuk Mama Rizky, untuk Mama Enok, untuk Bunda Mustolinga, untuk Pak Arjuna, untuk Babe Sukar, untuk Bos Kirno, Pak Hadi Haji Barang. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Spesialnya buat Mas Radika. Siap, mau request lagunya dari Ines Cynthia yang di simpang jalan ya. Hampir dibaca di samping jalan. Di samping jalan itu berarti apa ya biasanya ya? Pohon, got. Buat Mas Artanya dan Mari Golemriang, amin. Terus juga diingetin buat warga bercahaya, barangkali yang mengikutan lelang di malam hari ini, ada lagu dari Maggie Z yang Lebih Baik Sakit Gigi, atau mungkin lagunya dari Rita Sugiarto yang Selalu Rindu. Ini dari Ahmad Anas, mau request lagunya yang Rita Sugiarto aja kak. Oke, Radika tampung ya. Buat yang lain juga barangkali mau kasih pilihannya, Radika tungguin. Boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes,

0: alami.
1: Woi, cok, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya selalu. Kamu nih pak L, tengah wilanak ke ya.
1: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca pokok, ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya
1: enak, ya mau buat cicit-cicit.
2: Kalau petanung ya. Kalau kolang pak, cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
1: sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
1: Jadi kesempatan siapa? Bilung ngeku, lena nunduk ilu rumah yuk. Woi, kok terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang Kalimani.
7: Wis, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.

0: Jam, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
4: sing mentul-mentul itu.
3: Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Oke, masih di Menduan Melodi Dangdut Kenangan di Sapa yang sudah bergabung tadi dari Bapak Nyuguntur di Kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Mau lelang lagunya nomor 1 boleh, nanti coba Radika tampung dulu ya. Terus juga di belakangnya kembali ada Mama Rizky di Petarangan. Selamat malam Mas Dika, aku mau nyicipi mendoani tajamnya cinta dari Maggie. Saya coba nanti Radika carikan ya. Salamnya buat Mbak Uza, untuk Mama Enok, untuk Mas Dimas, Kumbang Asmara, untuk Pak Seja, Pak Amin Maskur, untuk Kang Arjuna, Babe Sukar, untuk Bapak Ke Guntur, dan buat semua yang di grup. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Dika, terima kasih kembali. Kayaknya untuk Maggie Z-nya nanti Radika putarkan aja untuk yang di lagu lelang hari ini ya. Karena opsinya ada dua, yaitu ada dari Maggie Z yang lebih baik sakit gigi, atau yang dari Rita Sugiarto selalu rindu. Terus juga di belakangnya kembali ada siapa nih? Assalamualaikum, Sugeng Dalu Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Dalu. Ada Arjuna di Kroya, mendoani dari Bimbang ya. Boleh. Salam-salamnya buat Mbak Mustolinga, untuk Mbak Besukar, Mama Eno, untuk Mama Rizky, Mbak Margatsu, untuk Mama Rizky Bertarangan. Terus buat KB Baik, Rabisa Sawiji-Wiji yang lagi stage. Oh, oke, siap. Yang lagi stay tune Bercahaya FM, untuk grup LPPL Bercahaya, salam santun, sehat bahagia selalu buat Mas Radika, selamat beraktivitas nganter rampung. Sehat, rezeki lancar, umur panjang, bahagia, sukses selalu. Amin. Untuk Mas Artanya semoga cepat sembuh. Amin. Diangkat semua penyakitnya. Amin. Lelang Menduane pilih nomor 2 Mas Radika selalu rindu. Boleh. Oke, langsung Radika putarin aja ini ya, dari Rita Sugiarto, spesialnya buat yang udah ikutan lelang di malam hari ini dengan selalu rindu.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Oke, gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Radika ucapkan terima kasih banyak nih buat warga bercahaya yang udah gabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga, yang udah telepon tadi juga. Semoga bisa menghibur dan juga menemani malam hari ini, biar ya walaupun sedikit banyak bisa meningkatkan mood, walaupun gak meningkatkan mood ya minimal bisa nemenin kita ya. Ketemu lagi besok di hari dan juga jam yang sama. Kalau besok harinya beda ya. Dari Selasa ketemu lagi di dari jam 7, yaitu di Melody Memory, dilanjutkan lagi di Mendoan dari jam 9:30 malam sampai dengan jam 11 malam. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Radio pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan juga hasil yang terbaik, diberikan jalan keluar untuk apapun yang sedang di hadapi, amin. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal hidupnya. Nah, kalau Allah sudah memberikan rizki kepada kita, kemudian kita tidak terima kasih kepada Allah, tidak terima kasih kepada yang memberi, maka tentu wajar ketika Gusti Allah adalah murka. Kita saja sebagai orang tua yang ketika memberi sangu kepada anak, uang saku kepada anak, dan kemudian

Kemudian anak itu tidak mau terima kasih, tidak mau matur nuwun atas pemberian kita, kita juga bisa marah. Demikian juga kepada orang lain, yang ketika kita memberikan sesuatu, kemudian orang tersebut tidak mau terima kasih, juga tentunya kita akan marah. Itu pula yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disekutukan, maka Allah juga akan murka, karena Allah adalah yang memberinya rezeki, kemudian malah justru disekutukan dengan sesuatu. Sesuatu ini banyak artinya. Bisa sesuatu itu berupa malaikat, bisa sesuatu itu berupa nabi, bisa sesuatu itu berupa jin setan, bisa sesuatu itu berupa barang yang dianggap memiliki kekuatan. Nah, ini kalau disekutukan kepada Allah, maka perbuatannya ini disebut dengan musyrik, nilainya adalah dosa. Sehingga orang yang berkata raditu billahi rabba, dia akan merasakan dirinya bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya selain daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tersebut akan berucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali adalah dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Termasuk dalam penghayatan pemberi kultum, maka orang yang terbiasa mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah ini lebih luwes ketika mendapatkan sesuatu cobaan, sakit misalnya, di mana seseorang ketika harus miring saja berat, maka orang yang terbiasa berucap la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dia akan mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi yang tidak biasa, tidak bisa, maka dia akan hanya merintih kesakitan dengan

ungkapan-ungkapan yang tidak sejalan dengan ajaran agama kita, agama Islam. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, yaitu bahwa seseorang yang berdoa tadi berkata, menyatakan dirinya bahwa ridho Islam sebagai agamanya. Ini juga luar biasa sekali, karena menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memeluk agama Islam, dia berada di dalam cahaya Tuhannya.

وَمَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Orang yang mau, bersedia, punya kesanggupan, dibukakan dadanya, memeluk agama Islam, maka dia berada di dalam cahaya Tuhannya. Nah, ini yang berkata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Sehingga

0: PSCS Cilacap peraih champion Piala Suratin Jateng U17. Musim kemarau bawa hoki, nelayan Cilacap mampu pasok puluhan ton ubur-ubur per hari.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Tim PSCS Cilacap U17 keluar sebagai juara pada Piala Suratin U17 Jawa Tengah 2026 setelah mengalahkan Safin Pati FC U17 dengan skor tipis 1-0 pada partai final di lapangan Kota Barat, Surakarta pada Minggu 30 Agustus 2026. Gol tunggal kemenangan PSCS Cilacap dicetak Ahmad Arya Arsyafin pada menit ke-35. Gol sematawayangnya tersebut selain menghantarkan timnya meraih gelar juara, Arsyafin didapuk sebagai man of the match pada laga tersebut. Tampil dengan kostum biru-biru, PSCS bermain lebih solid sejak menit awal. Meski tidak banyak menciptakan peluang, skuad asuhan Jimmy Suparno mampu menjalankan strategi counter attack yang disiapkan untuk menghadapi permainan Safin Pati. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-35 melalui sepakan melengkung Ahmad Arya Arsyafin yang gagal ditepis kiper Safin Pati, Fabio Kenzi. Unggul 1-0, PSCS lebih banyak bermain bertahan pada babak kedua, sementara Safin Pati terus berupaya mencari gol penyeimbang. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. PSCS pun memastikan gelar juara Piala Suratin U17 Jawa Tengah 2026. Pelatih PSCS Cilacap U17, Jimmy Suparno, mengatakan strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Kondisi fisik pemain juga dinilai cukup baik meski turnamen berlangsung dengan jeda pertandingan yang relatif singkat. Menurut Jimmy, kekompakan dan mental pemain menjadi salah satu kunci keberhasilan PSCS meraih gelar juara. Ia menanamkan kepada para pemain bahwa ketika sudah mengenakan jersey Cilacap, seluruh pemain harus memiliki semangat dan tujuan yang sama. Gelar juara tersebut juga menjadi bukti keberlanjutan pembinaan PSCS. Jimmy menyebutkan, sekitar 80% pemain yang menjadi bagian dari tim juara Piala Suratin 2024 masih berada dalam skuad saat ini. Sementara Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah, Khairul Anwar, mengatakan pelaksanaan Piala Suratin kelompok usia U13, U15, dan U17 tahun ini menjadi penting karena kompetisi tetap berjalan di tengah masa transisi organisasi di Jawa Tengah. Masing-masing juara di kategori tersebut akan tampil di putaran nasional yang mulai bergulir pertengahan September bulan depan.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Persero melalui fungsi SMEPP terus berupaya menjadikan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk naik kelas. Semangat pelaku UMKM binaan subholding downstream PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap kembali mendapatkan ruang dalam Kebumen Travel Mart atau KTM dan Gombong Culture Festival atau GCF di area Benteng Van der Wijk Gombong pada Kamis hingga Sabtu 27 hingga 29 Agustus 2026. Tak sekedar hadir, Pertamina membawa 8 UMKM andalan masing-masing Agromina Fiber, Sate Ambal Alisa, Mutiara Handicraft, Kopi Kuna, Kia Eco Prince, Dipa Craft, dan Emping Komala. Antusiasme pengunjung terlihat tinggi sejak pagi hingga malam hari. Booth mitra binaan RU Cilacap ramai disambangi pengunjung yang penasaran, mencicipi, melihat langsung, hingga membeli berbagai produk yang ditawarkan. Kehadiran UMKM binaan dalam event tersebut menjadi wujud nyata Pertamina tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka luas keran akses pemasaran. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap Agustiawan mengatakan, partisipasi aktif dalam KTM dan GCF merupakan konsistensi Pertamina dalam memperluas jejaring dan membuka peluang pasar bagi UMKM binaan. Menurutnya, keikutsertaan tersebut juga menjadi momentum bagi UMKM untuk membangun jejaring, mengenalkan produk langsung kepada konsumen, sekaligus melihat peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Partisipasi Pertamina ini juga sejalan dengan semangat KTM dan GCF yang mengusung tema Connecting Business, Celebrating Culture, Promotion Tourism. Kolaborasi antara sektor usaha, budaya, dan pariwisata dinilai mampu menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, termasuk bagi pelaku UMKM lokal. Bupati Kebumen Lilis Nuriani yang membuka event ini menyampaikan KTM menjadi ruang strategis yang mempertemukan potensi wisata daerah dengan pelaku industri perjalanan dari berbagai daerah. Semangat tersebut semakin terasa ketika Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono berkesempatan mengunjungi booth mitra binaan Kilang Cilacap. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka sekaligus mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Ferry menegaskan komitmen pemerintah mendukung kemajuan ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan koperasi dan UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Dengan langkah pendampingan yang berjalan beriringan dengan perluasan akses pemasaran, Pertamina Patraniaga RU Cilacap terus mendorong UMKM lokal tidak hanya tumbuh di lingkungan asal, tetapi juga mampu melangkah semakin jauh.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap kembali menggelar turnamen e-sport Kapolresta Cup 2026 sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga elektronik. Kali ini, kompetisi mempertandingkan game Free Fire yang diikuti oleh tim-tim terbaik hasil seleksi dari masing-masing polsek jajaran Polresta Cilacap. Pertandingan digelar pada Minggu 30 Agustus 2026 di Fortress Cafe Cilacap. Para peserta yang mengikuti pertandingan tingkat Polresta merupakan tim yang sebelumnya berhasil menjadi juara dalam kompetisi yang telah dilaksanakan di masing-masing polsek jajaran Polresta Cilacap. Dengan sistem tersebut, Kapolresta Cup tingkat Polresta mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap untuk berkompetisi memperebutkan gelar juara. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Polresta Cilacap terhadap perkembangan olahraga elektronik sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakatnya melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, e-sport tidak hanya berkaitan dengan permainan, tetapi juga membutuhkan strategi, konsentrasi, komunikasi, dan kerjasama tim. Oleh karena itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membangun sportivitas. Pertandingan berlangsung dengan penuh antusias, masing-masing tim menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menerapkan strategi dan kerjasama tim untuk meraih hasil maksimal. Ibda Galih menambahkan Polresta Cilacap akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat menjadi sarana komunikasi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pelaksanaan Kapolresta Cup eSport 2026, Polresta Cilacap berharap dapat semakin mempererat silaturahmi, menumbuhkan sportivitas serta mendorong lahirnya talenta-talenta muda Kabupaten Cilacap yang mampu berprestasi di bidang olahraga elektronik.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Emangannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Musim kemarau panjang yang melanda kawasan pesisir selatan Cilacap menjadi ladang rezeki berlimpah bagi para nelayan dan pedagang ubur-ubur lokal. Fenomena cuaca cerah yang berlangsung sejak sepekan terakhir memicu lonjakan populasi ubur-ubur, memicu panen raya yang memenuhi kawasan di daerah sekitar pelabuhan perairan Samudra Cilacap. Suasana sibuk tampak jelas pada Senin 31 Agustus 2026 ketika puluhan nelayan bergotong royong membongkar muatan dari perahu mereka. Menggunakan ember-ember besar, ubur-ubur yang licin dan kenyal dipindahkan ke dalam keranjang plastik untuk ditimbang sebelum akhirnya disalurkan ke bak penampungan sementara dari kerangka bambu berlapis terpal. Melimpahnya tangkapan ini dirasakan langsung oleh para penampung di kawasan tersebut. Salah seorang pedagang ubur-ubur, Marni, menceritakan pasokan ubur-ubur saat ini cukup melimpah. Dalam sehari, ia mampu menampung puluhan ton dari hasil tangkapan nelayan.
6: Kaki sama kepalanya. Setahu aku kosmetik kayaknya luar. 30 perahu
7: semua. Ya, selak
6: semua. Gitu. Iya, ya. Ikannya enggak takut mungkin biasanya enggak ada ikan.
7: Sepi.
6: Yang nyari ikan ini. Ini.
7: Iya, buru.
6: Beli 800. Kalau dari pabrik kayaknya berapa? Kalau enggak 11.000 lah.
5: Fenomena melimpahnya ubur-ubur ini dinilai memberikan dampak ekonomi yang sangat positif bagi masyarakat pesisir. Di tingkat pedagang atau baku lokal, ubur-ubur dibeli dari nelayan dengan harga sekitar Rp800 per kilogram yang kemudian diproses lebih lanjut karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan berhasil menembus pasar ekspor.
4: Lintas Bercahaya.
5: Aksi tanggap cepat jajaran Babinsa Koramil 14 Cimanggu Kodim 0703 Cilacap bersama petugas gabungan dan ratusan warga berhasil mengagalkan meluasnya kebakaran hutan tanaman pinus di Desa Pesanggahan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Peristiwa kebakaran yang melanda kawasan RPH Pesanggahan BKPH Majenang KPH Banyumas Barat pada Sabtu 29 Agustus 2026 sore tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya setelah petugas bahu-membahu memadamkan titik api selama beberapa jam. Insiden ini pertama kali terdeteksi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat ketika mandor perhutani Widianto melihat kepulan asap membumbung dari kawasan hutan pinus. Menanggapi laporan tersebut, Babinsa Koramil 14 Cimanggu bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pihak perhutani serta unsur terkait guna melakukan tindakan penanganan langsung di lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim mendapati api telah membakar area sedapan tanaman pinus seluas kurang lebih 0,1 hektar. Tanpa menunda waktu, pemadaman dilakukan secara manual dan terpadu menggunakan peralatan yang ada, seperti penyemprotan air sabun, penggunaan apar, hingga pemukulan titik api menggunakan ranting pohon untuk melokalisir pergerakan si jago merah. Perjuangan memadamkan api berlangsung selama kurang lebih 4 jam, akhirnya membuahkan hasil. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh aktivitas penyadap pinus yang membuat api, namun lupa memastikannya benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Meskipun sempat membakar area sekitar 0,1 hektar, kejadian ini dipastikan tidak memakan korban jiwa maupun menimbulkan kerugian material yang berarti, serta seluruh titik apinya dinyatakan telah padam 100%. Guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, pihak Babinsa menghimbau seluruh warga untuk memastikan untuk senantiasa waspada dan tidak ceroboh saat beraktivitas di dalam kawasan hutan.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kantor Pertanahan atau Kantor ATR BPN Kabupaten Cilacap berhasil mengukir prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik 1 kategori Jumlah Transaksi Cash Management System atau CMS terbanyak semester 1 tahun anggaran 2026 dari KPPN Cilacap. Pencapaian ini menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan momentum pertambahan usia Kepala Kantah ATR BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, yang memasuki usia 51 tahun pada 31 Agustus 2026. Andri menjelaskan, penerapan transaksi melalui sistem CMS merupakan komitmen BPN Cilacap dalam menggalakkan budaya cashless pada setiap transaksi keuangan instansi. Langkah ini dinilai efektif dalam menutup celah kecurangan serta mewujudkan tata kelola anggaran yang efisien dan transparan. Menurutnya, bahwa penggunaan CMS membuat seluruh pengeluaran operasional instansi, mulai dari pembelian alat tulis kantor hingga pengadaan barang, tidak lagi menggunakan uang tunai. Kedepan, jajaran ATR BPN Cilacap bertekad untuk terus mempertahankan predikat ini demi menjaga kepercayaan publik.
0: Jadi Kantah Kabupaten Cilacap mendapatkan penghargaan dari KPPN ya, menjadi satker terbaik satu, jadi yang apa, dengan transaksi CMS terbanyak. Semoga nanti kedepannya saya bisa membawa BPN Cilacap menjadi lebih maju lagi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga hashtagnya melayani profesional dan terpercaya dari Kementerian Pusat itu, Kementerian BPN, bisa kami jalankan dengan baik. Artinya kita cashless, jadi setiap transaksi sudah tidak menggunakan tunai lagi. Jadi itu kan mengurangi apa, fraud, mengurangi kecurangan dan sebagainya. Ini semua unit kerja loh ya. Ada mungkin MAN, ada dari apa, Kejari, Polres dan semuanya yang hari Kamis kemarin penghargaan diberikan.
5: Andri Kristanto mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diterima pihaknya dari KPPN Cilacap. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Lho, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT ngawir anak ke ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
8: Ya enak, ya mau
9: buka cincin.
7: Kalau petanung ya.
8: Ini rokok yang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntukkan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
9: sekaya kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat
9: apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi temen bro.
9: Temen bro, ramadhin ya.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gie nomere.
10: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilo ngeku,
11: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Yuk, Pak, Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Duh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Eh, iya ya. Iya, bener.
10: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Brooklyn. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Cahaya.
1: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
2: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Eh Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan, jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
7: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya.
7: Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
10: Tun?
9: Ini
10: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
11: Ih, HP-an baik. Tenang, kumbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2020.